0: Ada Pak Kumpen ini.
1: Kong Somat ya?
0: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
1: Beneran ini Kong Somat?
0: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat.
1: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
0: Orang kata lagi, dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
1: Ah, lagi ngapain?
0: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
1: Emang masih kuat gawe Kong?
0: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
1: Wah, uang bener kok.
0: Lah, apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
1: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah bukan saya
0: gundam
1: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
0: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman.
0: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di Redio. Di Redio, loh, Atakwa. Coba-coba, dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
1: Iya.
0: Loh, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu, ya.
1: Mm-hmm.
0: Beli cucu, beli ini, tuh.
1: Beli cucu, beli.
0: Tinggal setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap hari, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%.

0: Madu Yaman, istimewa, semangat baru, jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
2: Ahmad Fauji.
3: Kong Ahmad Fauji.
2: Dari Muara Gembong.
3: Dari Muara Gembong.
2: Iya.
3: Umur udah berapa, Kong, umur?
2: Kalau lahir 48.
3: Lahir 48?
2: Iya.
3: Berarti sekarang udah berapa ya?
2: Ya, 6 lebih dah.
3: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
2: gagah.
3: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
2: Iya.
3: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
2: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
3: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
2: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
3: Obat apa tuh, Kong?
2: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
3: Iya.
2: Jadi sehari 3 kali.
3: 5
2: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
3: Iya.
2: Alhamdulillah hasilnya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, yang penting griming-griming tuh.
3: Griming-griming.
2: Ya anu, baik.
3: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak.
3: Oh, rasanya griming-griming.
2: Iya,
3: gitu.
2: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
3: Mendingan. Iya.
2: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
3: Iya.
2: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
3: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
2: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
3: Bulan
2: 11.
3: 11.
2: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
3: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
2: Iya.
3: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
2: Yang
3: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
2: Kurang lebih sebulan
3: gitu.
2: Iya. Nah, itu hasilnya enak
3: gitu.
2: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
3: Gitu.
2: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
3: Kata tetangga.
2: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
3: Iya.
2: Udah beli itu ntar kita anu.
3: Bareng-bareng gitu, patungan.
2: Iya, pada anu rasa ini gitu,
3: buktiannya.
2: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
3: Iya.
2: Tuh, udah baca tuh.
3: Terima kasih ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
2: iya, ya, Pak, iya. Ya. Iya, pasti.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

percuma yang perlu kita jaga. Apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban kita sholat, itu jelas haram. Ya, kalau sekedar hiburan, ya, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
1: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madyak. Mandi manusan isang nga ima. Malawang ang ilab ba kay lawang kambu. Dek, madyak.
1: Uy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicik.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ne mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung wong kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya

0: aja toh, Pak.
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqihi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan ya, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Ay ma yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes.

0: pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting greaming-greaming tuh.
1: Greaming-greaming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh greaming-greaming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya greaming-greaming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Kemarin
0: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipenceras-penceras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lain-lain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin itu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sahib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mandi menusan sang ema. Malawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Empu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa ci?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis gede tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
1: AM 136.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-150191 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong ya. Jangan gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong ya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu

0: Diabetes di dunia bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian.
0: Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi.
1: Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir.
0: Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio loh, Ataqwa. Coba, cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: bandot kalau sampai namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik, orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing, kambing, bawa kambing, bawa kambing, nah, dipukul sama bandot, gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

al-a'idillahumma satam min kuwatin, silahkan siapkan min kuwatin, semua kekuatan, kuwatin pekesimnya, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabihi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, jualan kawin, jualan kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah ini kita jauh banget, jauh, udah ampuh, Pak. Jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar, waraku. Satu, pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar ya mantu Pak.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

0: Lalu diciptakannya tujuh langit dalam dua masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسن

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Wa min ayatihi annaka taral ardh

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya. Man.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanyalah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: kelompok.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: off.
1: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
1: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.
1: Faqirus samawati wal ardh.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard.

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami, perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

0: Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.
1: Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

0: كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramat, para asatidzah, wabil khusus guru kita sekaligus pimpinan Yayasan At-Taqwa Pusat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Nur Ali MA, guru kita bersama sekaligus sebagai pimpinan Masjid At-Taqwa Pusat dan juga Ketua Badan Suriah RU Pusat Al-Ustazah Al-Hajjah Atika Nur Ali MA, yang sama-sama dihormati Ibu Bupati, Ibu Dr. Neneng Hasanah beserta jamaah yang hadir, yang ikut rombongan pada hari ini. Guru kita bersama Ustazah Hajah Saidah Ahmad, Ustazah Hajah Mimi Jamilah, Ustazah Hajah Solihah Nur Ali BA, Ustazah Hajah Nur Laila, dan penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, kakak kami Dr. Hajah Ida Faridah Ida Faiza Al-Subran CMA dari Jakarta. Qariah kita yang alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita, pertama itu Ustazah Hajah Mariyati, Ustazah Hajah Ida Saidah dari Ida Faridah dari Bandung beserta kawan-kawannya, seluruh jemaah Majelis Isra wa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hari ini acara haul al-mahfudzah guru bersama Kiai Haji Nur Ali yang ke-22 dan juga milad Rusulatul Ummah yang ke-19. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kami laksanakan pada hari ini insya Allah senantiasa mendapatkan curahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang akan kita terima dari para penceramah kita, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Mengatasnamakan daripada Rasul Ummah Pusat dan juga Majelis Ta'lim Kaum Ibadah Wakaf Pusat yang biasa diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustazah Hajah Tika Nur Ali MA, namun karena beliau kita maklum bersama Beliau sedang melaksanakan iddah sehubungan dengan telah meninggalnya guru kita bersama, suami daripada guru kita bersama, yaitu Bapak Haji Abdul Fatah Hidayat. Mudah-mudahan ustaz kita yang ada di rumah mengikuti secara seksama acara kita ini dari awal hingga akhir, dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan akan bergabung bersama-sama kita kembali. Selamat jalan kepada guru kita Ustaz Said Ahmad yang alhamdulillah tadi sudah membacakan Al-Quran dan hadapan kita bersama-sama. Selamat jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ibu-ibu sehadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari silaturahim bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya kita hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren Taqwa Putri yang alhamdulillah tahun ini kita berbahagia dihadiri oleh Ibu Bupati kita. Tahun lalu kami berharap banget ya Bu ya, ternyata beliau tidak hadir, dan alhamdulillah tahun ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita sejak tadi pagi, dan insya Allah mudahan sampai selesai. Alhamdulillah sekalian, At-Taqwa dengan segala visi misinya yang telah dibangun oleh guru kita almarhum Al-Fatih Haji Nur Ali, dan kini sudah banyak mengeluarkan murid-muridnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai-bagai profesi. Apakah sebagai ustazah, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua, sebagai anggota DPRD, dan lain sebagainya. Sudah cukup banyak alumni-alumni kita berada di seluruh persada bumi bangsa Indonesia ini, dan telah dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan. Dan alhamdulillah penampilan-penampilan dari yang pertama sampai terakhir nanti ini adalah merupakan hasil daripada pendidikan di Pondok Pesantren Taqwa Putri yang alhamdulillah kami tidak mengambil istilah kata apa ya, pembina-pembina dari luar, tetapi cukup kami ambil dari anak-anak kami yang sudah berada di masing-masing majelis taklim yang sudah alhamdulillah sudah mempunyai andil di tengah-tengah masyarakat. Dan juga alhamdulillah Rasulatul Ummah pada milad yang ke-19 ini sudah banyak sekali acara-acara yang kami suguhkan, baik itu yang bersifat pendidikan, bersifat sosial dan sebagainya, sudah kami berikan kepada masyarakat. Dan insya Allah mohon doa restu khususnya dari para Ibu Bupati bahwa insya Allah tanggal 14 Juni besok kami akan mengadakan isbatun nikah. Kami akan melegalkan sebanyak 30 pasang penantin lama yang belum mempunyai surat nikah resmi yang dilegalkan oleh pemerintah. Maka pada tanggal 14 Juni besok insya Allah kami akan mengadakan acara isbatun nikah di Pondok Pesantren Taqwa Putri ini, akan dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Bekasi. Para ibu yang saya hormati, ini saja barangkali atas nama Ketua Seluruh Ummah dan selalu kami At-Taqwa Ustaz Haji Kandur Ali MA, beliau menitip salam kepada semuanya dan khusus para asatizah, juga bupati, ibu bupati dimohonkan oleh beliau untuk bisa bersinggah ke rumah beliau. Mari kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan guru kita bersama almarhum Al-Mahfuz Nurul Hali dan Ibunda Hajah Siti Rahmah yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Dan pada guru kita Ustaz Haji Dr. Ali MA, Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan ba'da id milaud bisa aktif kembali dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir

0: Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim.

0: terakhir adalah tawakal, Pak. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak, ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 Ataqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau tahiyat gitu ya, kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah nggak pernah ngerasain kalau sholat, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker, nah itu memang agak lama, ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama, mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker, nah itu memang agak lama, ya agak lama sembuhnya.

0: Udah enak
1: udah gitu. Mendingan ya, gitu.
0: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Taruh 80% enggak?
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
2: Ngriming-ngriming.
1: Heeh, ya anu baik.
2: Di mana tuh ngriming-ngriming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir. Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio no, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bayar didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek hari kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis kadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paling ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja.
4: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
4: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
5: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
4: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
4: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
5: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
6: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah Ta'ala. au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya. Jadi kita nggak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pada suatu hari, Ibrahim bin Adam didatangi oleh seorang laki-laki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki tersebut bernama Jahdar bin Robiah. Ia meminta nasihat kepada Ibrahim agar ia dapat menghentikan perbuatan maksiatnya. Jahdar berkata, "Ya Abu Ishaq, aku ini seorang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikannya." Setelah merenung sejenak, lalu Ibrahim berkata, "Jika kau mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, aku tidak keberatan kau berbuat dosa." Tentu saja dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, Jahdar kemudian balik bertanya, "Apa saja syaratnya ya Aba Ishaq?" Lalu Ibrahim berkata, "Syarat yang pertama, jika engkau melaksanakan perbuatan maksiat, janganlah kau memakan rizki Allah." Kemudian Jahdar mengernyitkan dahinya, lalu berkata, "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang berada di bumi ini adalah rezeki Allah?" Lalu Ibrahim berkata, "Benar, bila engkau telah mengetahuinya, masih pantaskah engkau memakan rizkinya, sementara kau terus-menerus melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintahnya?" Lalu Jahdar menjawab, "Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Kemudian apa syarat yang kedua?" Lalu Ibrahim berkata, "Kalau kau bermaksiat kepada Allah, janganlah kau tinggal di buminya." Syarat yang kedua ternyata membuat Jahdar lebih kaget lagi. "Apa? Syarat ini lebih hebat lagi. Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini adalah milik Allah?" Lalu Ibrahim menjawab, "Benar, wahai hamba Allah. Karena itu pikirkanlah baik-baik. Apakah kau masih pantas memakan rizkinya dan tinggal di buminya, sementara kau terus-menerus berbuat maksiat?" Lalu laki-laki itu berkata, "Kau benar Abu Ishaq. Lalu apa syarat yang ketiga?" Tanya Jahdar semakin penasaran. Lalu kata Ibrahim, "Kalau kau masih bermaksiat kepada Allah, tetapi masih ingin memakan rizkinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat bersembunyi darinya." Ternyata syarat yang ketiga ini membuat Jahdar makin terkesima. "Ya Aba Ishaq, nasihat macam apa semua ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" Lalu kata Ibrahim, "Bagus, kalau kau yakin Allah selalu melihat kita, tetapi kau masih terus memakan rizkinya, tinggal di buminya, dan terus melakukan maksiat kepadanya, pantaskah kau melakukan semua itu?" Tanya Ibrahim kepada Jahdar yang masih tampak bingung dan terkesima. Semua ucapan itu membuat Jahdar bin Rabi'ah tidak berkutik dan membenarkannya. Lalu Jahdar berkata, "Baiklah ya Abu Ishaq, lalu katakan sekarang apa syarat yang keempat?" Lalu kata Ibrahim, "Jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau mati sebelum bertaubat dan melakukan amal soleh." Kemudian Jahdar termenung. Tampaknya ia mulai menyadari semua perbuatan yang dilakukannya selama ini. Lalu kemudian ia berkata, Tidak mungkin semua itu aku lakukan." Lalu kata Ibrahim, "Wahai hamba Allah, bila kau tidak sanggup mengundurkan hari kiamatmu, lalu dengan cara apa kau dapat menghindari murka Allah?" Kemudian tanpa banyak komentar lagi, ia bertanya untuk syarat yang kelima, yang merupakan syarat terakhir. Ibrahim bin Adam untuk sekian kalinya memberi nasihat kepada lelaki itu. Kata Ibrahim, "Yang terakhir, bila malaikat Jabaniyah hendak menggiringmu ke neraka di hari kiamat nanti, janganlah kau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah." Kemudian lelaki itu tampaknya tidak sanggup lagi mendengar nasihatnya. Ia menangis penuh penyesalan. Dengan wajah penuh sesal ia berkata, "Cukup, cukup ya Abu Ishaq. Jangan kau teruskan lagi. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku berjanji, mulai saat ini aku akan beristighfar.

taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahdar memang menepati janjinya. Sejak pertemuannya dengan Ibrahim bin Adam, ia benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan khusyuk. Ibrahim bin Adam yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang berkuasa di Balad. Ia mendengar bahwa di salah satu negeri taklukannya, yaitu negeri Yamamah, telah terjadi pembelotan terhadap dirinya. Kezaliman merajalela. Semua itu terjadi karena ulah gubernur yang dipercayainya untuk memimpin wilayah tersebut. Selanjutnya Ibrahim memanggil Jahdar bin Rabi'ah untuk menghadap. Setelah menghadap, Ibrahim berkata, "Wahai Jahdar, kini engkau telah bertobat. Alangkah mulianya bila taubatmu ini disertai amal kebajikannya. Untuk itu, aku ingin memerintahkan engkau untuk memberantas kejoliman yang telah terjadi di salah satu wilayah kekuasaanku." Mendengar perkataan Ibrahim bin Adam tersebut, Jahdar menjawab, "Wahai Abu Ishaq, sungguh suatu kehormatan dan anugerah yang amat mulia bagi saya, di mana saya bisa berbuat yang terbaik untuk umat, dan tugas tersebut akan saya laksanakan dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah kepada saya. Kemudian, di wilayah manakah gerangan kezaliman itu terjadi?" Ibrahim bin Adam menjawab, "Kezaliman itu terjadi di Yamamah, dan jika engkau dapat memberantasnya, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gubernur di sana." Betapa kagetnya Jahdar mendengar keterangan Ibrahim bin Adam. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ini adalah rahmatmu dan sekaligus ujian atas taubatku. Yamamah adalah sebuah wilayah yang dulu sering menjadi sasaran perampok yang aku lakukan dengan gerombolanku. Dan kini aku datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala rahmatnya." Kemudian berangkatlah Jahdar bin Rabi'ah ke negeri Yamamah untuk melaksanakan tugas mulia memberantas kezaliman sekaligus menunaikan amanah menegakkan keadilan. Pada akhirnya ia berhasil menunaikan tugas tersebut serta menjadi hamba Allah yang taat hingga akhir hayatnya.

Ketika terjadi perang melawan tentara Romawi, tiga orang bersaudara dari negeri Syam yang menjadi tentara Islam tertawan. Mereka bertiga dihadapkan kepada Raja Roma yang terkenal kejam. Raja Roma berkata kepada tiga tawanan Islam, "Jika kalian mau mengikuti agamaku dan menjadi tentaraku, kalian akan kuberi kedudukan yang tinggi dan akan kukawinkan dengan putriku yang cantik." Namun, tawaran dari sang raja yang cukup menyenangkan itu ditolak oleh ketiga bersaudara itu dengan tegas. Kemudian salah satu dari ketiga tawanan itu berkata, "Meskipun baginda memberi janji dengan kedudukan maupun kemewahan, dengan imbalan agar kami mengikuti kehendak paduka, kami menolak. Dan kami tetap memilih Islam sebagai agama kami serta Muhammad sebagai panutan kami." Merasa tawarannya ditolak mentah-mentah oleh ketiga tentara Islam itu, baginda Raja Roma menjadi murka. Diperintahkan prajuritnya untuk memanaskan minyak dalam kuali yang sangat besar yang terbuat dari besi baja. Hal itu untuk menteror mental ketiga prajurit bersaudara itu. Hari pertama dipanggilnya si sulung untuk diinterogasi. Tetapi pemuda itu tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak ingin berpaling dari Islam dan tetap sebagai umatnya Muhammad. Sang raja menjadi jengkel. Ia menyuruh pengawalnya untuk memasukkan pemuda itu ke dalam kuali yang berisi minyak panas mendidih. Dan tewaslah pemuda itu. Kebiadaban raja itu juga dilakukan kepada pemuda yang kedua, yang juga mati syahid menyusul kakaknya. Kemudian ketika tiba giliran si bungsu, seorang pengawal berkata kepada rajanya, "Ampun baginda, rasanya kita tak akan berhasil dengan menggunakan cara kekerasan. Serahkan saja pemuda itu kepada hamba. Biar hamba menggunakan cara yang halus untuk membujuknya. Akan hamba buat ia ingkar dari agamanya." Kemudian sang raja berkata, "Bagaimana caranya?" Kemudian prajuritnya mengatakan, "Hamba mengerti dengan kebiasaan seorang pemuda, ia akan mudah terpikat oleh seorang wanita. Biarkan putriku merayu dan membujuknya." Kemudian sang raja berkata, "Baiklah, ku setujui usulmu. Kau ku beri waktu 40 hari untuk melakukan itu. Jika dalam waktu yang kutetapkan itu kau tidak berhasil, bawa dia kembali ke sini. Kita habisi saja pemuda bodoh itu." Kemudian si pemuda dibawa oleh pengawal itu pulang ke rumahnya. Putrinya yang cantik diminta untuk membujuknya. Namun ternyata rayuan dan bujukan wanita cantik tak mampu menggoyahkan iman pemuda itu. Siang hari pemuda itu selalu berpuasa, dan bila malam hari ia selalu sholat tahajud. Karena usahanya tak berhasil, pengawal raja dan putrinya kehabisan akal. Kemudian putri pengawal itu berkata, "Mungkin pemuda itu telah kehilangan kedua saudaranya. Penolakannya itu barangkali karena selalu teringat kedua kakaknya." Kemudian pengawal itu pun berkata kepada putrinya, "Mungkin benar apa yang kau katakan itu, anakku." Putri pengawal pun berkata, "Tapi aku tak akan berputus asa, ayah. Mintalah perpanjangan waktu kepada baginda raja, akan kubawa dia ke suatu tempat untuk membujuknya." Kemudian pengawal itu melaporkan hal itu kepada sang raja. Baginda raja pun menyetujui perpanjangan waktu itu. Meskipun demikian, putri pengawal itu masih saja gagal membujuk pemuda itu. Hingga suatu hari perempuan itu akhirnya menyerah. Putri pengawal itu berkata kepada pemuda Islam itu, "Kau begitu teguh beriman kepada Tuhanmu. Aku sangat simpati kepada dirimu. Kau benar-benar kuat memegang keyakinanmu. Maka mulai saat ini kuputuskan untuk mengikutimu, termasuk agamamu." Mendengar pernyataan itu, si pemuda menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi ia sangat mengkhawatirkan keselamatan perempuan itu. Pemuda Islam itu berkata, "Aku adalah seorang tawanan. Setiap saat hidupku akan berakhir oleh keputusan baginda raja.
dan jika kau mengikutiku, keselamatanmu akan terancam." Kemudian sang putri itu berkata, "Aku tak peduli apa yang terjadi pada diriku. Kita berdua bisa lari sejauh mungkin. Akan kusediakan kuda untuk kita berdua." Setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya dua orang, laki dan perempuan itu, melarikan diri dengan menunggang kuda. Bila malam hari, mereka meneruskan perjalanannya, dan bila siang hari, mereka bersembunyi untuk menghindari pengejaran pasukan raja. Suatu malam, ketika dua orang itu meneruskan perjalanannya, mereka mendengar suara derap kaki kuda mengejarnya, tetapi pemuda itu justru menghentikan lari kudanya. Dia pun berkata, "Aku mendengar suara derap kaki kuda di belakang kita. Aku yakin mereka adalah saudara-saudaraku." Kemudian si putri pun berkata, "Tapi bukankah dua saudaramu itu telah meninggal dibunuh oleh baginda raja?" Kemudian pemuda itu berkata, "Benar, tapi jelas mereka adalah saudaraku," jawabnya penuh dengan keyakinan. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu ternyata memang benar. Dua kakaknya yang telah mati syahid tiba-tiba muncul, mendekat menyampaikan salam bersama malaikat yang mengantarnya. Kemudian sang pemuda itu berkata, "Bagaimana kakak berdua bisa begitu tahan menerima siksaan dari Raja Romawi yang begitu kejam?" Kemudian kakaknya yang sudah meninggal mati syahid itu pun berkata, "Siksaan itu memang sangat menyakitkan adikku, tetapi hanya sebentar kami rasakan. Setelah itu kami langsung dibawa oleh malaikat ke surga." Kemudian pemuda itu pun berkata, "Dan sekarang apa maksud kedatangan kakak berdua menemuiku?" Kakaknya pun berkata, "Kami ingin menyaksikan pernikahanmu dengan gadis yang soleha ini." Kemudian setelah menikahkan adiknya dan memberikan ucapan selamat, kedua kakak beradik yang telah mati syahid karena siksaan raja yang kejam itu kembali ke surga. Sementara sang adik bersama istri yang baru dinikahinya itu meneruskan perjalanannya menuju negeri Syam untuk menetap di sana. Dan mereka berbahagia berdua berkat

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya lembek banget. Nyari daun katuk di rawa gatel. Nyari daun katuk di rawa gatel, jeruk perut ampar-amparan. Mata ngantuk, pantat pegel, perut kelaparan. Pantesan gak semangat. Mari jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan menambah syiar walimatul wadhimah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa sahabatihi sadatin najaba amma ba'da. Ashabul fadilah, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, al-mukarram wal-muhtaram ayahanda Kyai Haji Ma'ali Samsuddin Al-Walid, guru kita bersama Kyai Haji Muhammad Nasir, Kyai Haji Muhammad Ahbab, Kyai Haji Narawi, Kyai Haji Maturidi, serta para kiai, para satis yang hadir malam hari ini. Kita doakan semuanya semoga senantiasa dikaruniakan nikmat panjang umur. Amin. Sehat walafiat, agar selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sahibil bait, keluarga besar almarhum almahfurlah Bapak Haji Hamim, para hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 11:30. Nasi uduk udah pada basi kalau kelamaan. Kerupuk udah pada ulet. Karenanya barangkali saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Yang pertama, bicara tentang haul. Haul ini, Pak, kalau kata Imam Ibnu Abdurrabbih dalam bukunya yang berjudul Ahsanul Kalam, adalah merupakan salah satu tradisi yang pertama kali diadakan oleh kelompok Syiah. Syiahnya Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asyar. Syiah yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada 12 imam sebagai pengganti Nabi. Dan mereka mengadakan haul itu hanya khusus untuk para imam-imam mereka saja. Dan kemudian tradisi ini diadopsi oleh kelompok Sunni, kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, haul itu bukan hanya untuk orang besar, tapi untuk siapapun. pun manusianya, ketika anak ingin berbakti kepada orang tuanya, silahkan saja untuk dihauli. Jadi haul adalah merupakan instrumen keagamaan yang di dalamnya ada amaliah keagamaan. Jadi kalau orang bilang bid'ah, silahkan saja. Jangan pernah marah, Pak. Kadang-kadang kita suka tersinggung dikata bid'ah ya. Gak usah tersinggung. Orang yang mengatakan bid'ah pada hakikatnya juga ahli bid'ah. Semalam saya sampaikan, zaman sekarang ini kita kalau mengerjakan sesuatu agama tanpa bid'ah, gak akan sempurna ibadah kita. Contoh, baca Quran. Baca Quran gak akan pernah sempurna bacaan kita kalau gak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Tajwid bid'ah. 224 Hijriah baru ada ilmu tajwid. Harokat dalam Al-Quran bid'ah. 184 Hijriah baru ada harokat. Titik bid'ah dalam Al-Quran. Sebab titik baru ada pada tahun 64 Hijriah. Titik, harokat, tajwid, bid'ah semua. Silakan baca Quran enggak pakai bid'ah. Pasti akan terjebak dalam sabda Rasul, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Quran mengutuk, melaknat yang baca. Kenapa? Karena enggak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Paham, Pak? Kalau enggak paham, pora-pora paham aja. Tadi baca wadduhe, enak bener buatan dia baca. Sampai mabok-mabok kita ngantuk. Nikmat luar biasa. Jangan ditiru besok. Besok jadi imam terawih dibaca lagi. Wadduhe. Makmum di belakang bingung, ngancem. Awas tuh gue tanya nih. Kenapa lu baca wadduhe? Gue gak ngerti baca wadduhe. Semalam kori yang di rumahnya Pak Haji Hamim boleh. Masa dia doang boleh? Gue juga boleh. Harus tahu ilmunya, Pak. Ya, jangan wadduhe, wadduhe aja. Kalau ada ilmunya, kerjaan bisa benar. Kalau gak ada ilmunya, kerjaan gak bakalan bisa benar. Bikin layang, gak ada layangan, Bapak bikin layangan, gak ada ilmunya gak bakalan bisa terbang. Segitu aja deh. Baca Quran kagak ada ilmunya, kagak bakalan bener. Tadi baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abila habib watabu. Gak boleh. Hati-hati, ini harus punya guru nih. Iya. Ada bocah baca tabat yada abila habib watab, itu gurunya marah bener. Kalau kata gurunya, baca yang beneran tong. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abilahabi watabat. Kata gurunya, tong, watab rem yang pakem. Dibaca lagi, tabat yada abilahabi watabat. Lo kan guru kesel ya. Sekali lagi, gua tabokin nih bocah. Guru ngancem udah dalam hati. Disuruh rem kagak ngerem. Sekalian dibaca lagi, sekali lagi dibaca, tabat siada abila habi watabat. Lo langsung tabok ke dalam guru, kuaplok. Pulang nangis. Laporan sama emaknya. Emaknya bangsa dilajis juga lagi. Ngapa lo nangis? Ditabok sama guru, guru diparanin. Ini zaman sekarang, Pak, udah banyak banget orang tua marahin guru. Mana gurunya kuruk banget, ya ilaha illallah. Tuh guru duduk di pojokan diparanin emak-emak sambil gulung tangan. Heh, lu emang dia ilah, dia ilah, dia ilah. Lah guru dah. Guru dikata kagak cuma ditunjuk doang tuh guru. Dia ilaha illallah. Lu sih bener-bener sih. Gua aja emaknya kagak pernah nabokin. Emang dasar guru galak lo. Berhenti udah anak gua ngaji saat ini. Putus hubungan kita. Wah ilah. Itu guru kesian banget. Ya po, kan akhirnya kesel banget po. Abisnya udah kata tabuat watab, suruh rem, kagak mau direm. Anak po juga kebuatan loncer mulutnya. Watab, watab. Buh. Ada ilmunya Pak. Ngapain aja ada ilmunya enak. Baca doa, baca ada ilmunya hebat. Ada orang baca doa gak pakai ilmu. Ngerieng kata orang kampung saya. Ya saya kan orang Betawi pinggiran Pak. Tadi kata MC saya orang Jakarta. Padahal sih gak tapi Jakarta saya. Gak tapi Jakarta saya. KTP saya DK Bekasi. Daerah memang segitiga emas. Benar-benar segitiga emas. Kalau saya buka pintu rumah saya belakang kelihatan Jakarta Utara. Saya buka jendela saya sebelah kanan kelihatan Jakarta Timur. Saya buka pintu rumah saya yang depan kelihatan Bekasi. Sampai sekarang pam kagak masuk. Kenapa? Kata orang Bekasi, lu kan Jakarta Utara. Kata orang Jakarta Utara, lu kan Bekasi. Kata orang Bekasi, lu kan Jakarta Timur. Kemacin sampai sekarang. Tahu ngomong sama siapa dah, saya juga bingung Pak. Karang Tengah noh, Ustadz Dadi juga kampungnya. Jadi ada ilmunya itu enak. Orang berdoa, saya pernah dengerin bapak-bapak baca doa di masjid. Kagak jelas bener dah. Awalnya doang jelas. Ilahiyal kiriman tal kirim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kirimina wa dhukhrina wa maula wa. Itu kho sampai orang beriak. Wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'an sadatina sahabu rasulullah. Apa lo kata ini? Gua bingung aminnya dah. Apa dia? Kagak ada ilmunya. Orang mimpin tahlil ada juga kagak ada ilmunya. Jadi rame bukannya khusyuk. Di satu kampung pernah ada Pak. Dia mimpin tahlil, yang mimpin tahlil aki-aki kupingnya budek. Ustadz ini cerita nyata ini. Kupingnya rada budek, yang mati di kampung itu dua orang. Pada saat dia datang ke tempat yang satu, masih sedikit jamaahnya ada 6 orang. Kata dia, bapak-bapak ayo tahlil kita mulai saja. Ini kebetulan ada 2 tempat. Nanti di situ yang memimpin tahlil ya saya juga. Ini. Baik dah, tahlil mulai. Tahlil mulai. Abdul Zikri. Pak lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini aki-aki ustaz merem aja mimpi tahlil. Merem. Orang nyampe atu-atu ruangan penuh. Dia kagak melek-melek. La ilaha illallah la ilaha illallah. Pas 99 kan. Nah, melek dia. La ilaha illallah la ilaha illallah. Lah banyak orang. Ini bebek. Kagak ada ilmunya. Ini kisah nyata Pak. Saya nyebarin berita bohong kalau misalkan ini bohong. Saya dapat cerita dari salah satu dari 6 orang yang ada di situ. Ini harus ada ilmunya semuanya. Makanya berbicara tentang kematian. Nih. Bicara tentang kematian, sesungguhnya setiap kita itu tahu dan yakin kapan waktunya kita mati, kita gak tahu. Kita yakin semua kita pasti mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Itu maksud saya. Kita semua tahu, yakin pasti mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Dan bicara masalah kehidupan, pada hakikatnya kita ini Allah ciptakan untuk hidup abadi kekal selamanya. Kita ini Allah ciptakan untuk kekal abadi selamanya. Persoalannya nanti ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di dalam surga. Kematian hanyalah merupakan proses pindah alam saja. Dulu waktu kita di alam rahim kita hidup. Di USG ada kelihatan kita, denyut nadi kita, jantung kita berdetak. Hidup kita. Tapi ketika mau keluar kita dari rahim ibu kita, ketika berada di pintu ibu kita, pintu di pintu dah, pintu ibu kita yang normal nih, lahir normal ya. Itu pada saat pala kita udah keluar, baru keluar sedikit, itu pada hakikatnya kita dimatikan pak, mati kita itu, kagak ada yang hidup. Nah kalau hidup berabe, makanya di situ ibu kita, kalau bahasa kampung kita orang Betawi bilang, disuruh terenin, dikedenin apa diterenin, orang biarak ngeden, diterenin, dikedenin, supaya apa? Supaya dia bisa lompat keluar. Ketika lompat keluar, di situ baru dikembalikan lagi ruh kita. Makanya ada yang langsung nangis, ada yang gak nangis. Kalau yang kagak nangis, biasanya ditepok-tepok dulu pantat sama bidan, pok pok pok, bangun lo, bangun, baru nangis. Ini proses kehidupan. Kematian proses pindah alam. Kagak ada pak, orang pada saat dia dari rahim ibunya itu, dia keluar sendiri, gak ada. Ah gue keluar aja pak, udah mak lu diem aja mak, gak ada. Gak ada. Pasti ibunya yang mendorong dengan tenaga yang ekstra. Makanya ini kalau ngiat begitu, adik-adik deh, ingat orang tua, masya Allah kesian banget. Kok gak enak buat kan bunting pak? Bunting kok enak deh bunting. Saya mah kagak ngerasain, cuma ngeliatin. Apalagi kalau lagi mau beranak, mau orang tua, masya Allah kesian banget. Kok enak buat kan bunting pak? Bunting kok enak deh bunting. Saya mah kagak ngerasain.

dari ngidam aja kita lihat udah kesian banget dari ngidam. La ilaha illallah, apa aja yang kagak-kagak dicari. Pala botak pengen dijilatin, kan susah nyari pala botak. Itu bahasa kasarnya, ampe nyari pala botak, pengen banget jilatin pala botak gitu. Lagi musim begini kita suruh nyari dondong, cari kebobolan kagak, kita cari kemana-mana ke dondong. Itu kenapa? Bawaan perubahan hormon anak kita di dalam tuh. 7 bulan, 8 bulan udah mulai kagak enak bodinya dilihat. Udah maju ke depan. Mana pusernya gede banget dia. Lah. Jualan udah serba salah. Tidur udah serba salah. Coba dah. Kalau kita kan masih santai aja. Itu bini kita napas udah sesek. Apa lu 9 bulan kantong kemih udah mulai ketekan mau baik, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Taulah. Tuh. Ya Allah, liatin apa? Liatin, Pak, liatin. Bini liatin kalau lagi bunting. Dia tiduran. Wah, Allah. Kayak perahu layar. Ya kalau tentang. Dua telentang, napasnya megap-megap. Wah, Bang, capek, Bang. Ya udah, Neng, sabarin. Habis membagian lu perempuan. Kan ada lagunya, indung-indung kepala lindung. Hujan diudik di sini mendung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Emang udah kodrat lu begitu? Udah kodrat lu terimain udah begitu. Udah sabarin, suruh sabar, sabar, sabar, Neng. Dua miring salah kayak perahu terbalik. Apalagi tengkurap. Ya Allah, kesian kalau dia tengkurap kita putar, pantasnya motor kenceng buat kayak panggal. Coba perhatiin apa bini kita, kesian itu, Mas. Ya Allah Rabbi. Ayo biar pada sadar ini kita. Iya, punya bini begitu tuh. Dia kan bini mau diomelin mulu. Kalau bini wajar aja dia ngomel. Orang-orang ngojek dapat 45 lu 30. Wajar aja bini dia ngomel. Apa kata bini, emang dasar laki geblek lu? Orang-orang ngojek dapat 70, 80, 30 puluh dari maren-maren. Pantes diomelin. Cuman ibu-ibu nih yang saya bikin dapat takut yang pada dengerin saya ceramah malam hari ini juga jangan begitu. Jangan mentang-mentang, ah gue dibelain sama Ustadz, boleh ngomelin laki kalau dapat 30. Enggak, saya enggak belain ibu-ibu, kagak. Artinya apa? Ada waktunya. Bisa jadi 30 ribu emang lagi sepi. Ngojek 30 ribu lagi sepi. Kita boleh juga apa ngambek? 30 ribu, besok kita dapat dari Gojek nih 35, nambah goceng. Pakai diomelin juga, besok kita taikin lagi 40 ribu. Masih ngomel juga, besok kita kasih 8 juta sekalian. Tuh 8 juta, mampus deh lo. Apa kata bininya, Bang ini banyak amat Bang, motor gue jual. Makanya jangan mau ngomel mulu Bu. Uutan sewot udah, motor jual udah. Besok sebagaimana aja udah. Kata orang Jumalang, nanan. Mulai kalau bininya lagi kagum, ya Allah Bang, banyak amat 8 juta. Berhenti udah ngojek besok. 8 juta habis udah. Kadang-kadang ada yang begini-begini, yang begitu ada Pak, ada. Apalagi bininya ngerada kayaan, lakinya rada miskinan, yah. Udah kagak nempil sekali, udah kagak, udah asal tidur dikit disiram, asal tidur dikit disiram. Kok agak boleh salah tuh laki model begitu tuh biasanya tuh sama bininya tuh. Habis emang dia numpang sama bininya. Asal orang-orang zaman dulu pada jemur padi, dia ke jemur padi habis dimaki-maki, dia tunjuk mulu mukanya sama dia, malah geblek loh. Lu kan kalau kagak sifatnya kawin sama gue, lu makan kagak bisa mindok lu. Ya Allah, lu pake makan mindok dibawa-bawa. Bangetan buat dibini.

0: Udah begitu lakinya pakai takut lagi mau mojok di rumahnya ya. Nah, ini kisah nyata Pak, ada guru yang begitu ada. Bininya galak banget tuh guru. Lagi acara liburan ke puncak. Kemudian itu sang gurunya berangkat ke sono, bininya nyusul. Lagi raker, lagi rapat kerja di puncak karena memang itu bininya tahu yang datang ke sono mantan pacar lakinya. Dia kejar ke sono. Wah, bukan main banjir darah di situ. Kebetulan pas banget dipergokin itu guru lagi ngobrol sama mantannya. Dia kan kagak mungkin nyangka bininya nyusul. Lah, dua hari jumalang ke puncak. Tahu lagi pilanya sampai di sono kagak pakai nanya itu bini langsungnya ditabok lakinya. Kuaplok, kuaplok. Eh kata lakinya apa? Ya Umi Abi ditabok. Ya. Umi Abi ditabok. Nih. Jangan begitu jadi laki. Jangan lu galakan dikit. Apa lu kata nih? Gua tabok begitu. Jangan ya Umi Abi ditabok. Bukan laki itu. Cemen itu. Ganjerok tuh ganjerok. Ada lagi yang lakinya kaya, bininya miskin, kesian juga tuh. Sian buat bini dikejar kayak budak. Cara gue lo kalau nyapu yang bersih gue tahu. Wah ilah, sok bener. Mentang-mentang rumah dia, mentang-mentang rumah dia yang bikin, bininya kagak boleh salah. Satu hari bininya lupa masak karena ngaji mulu. Gue tuh ngaji mulu sampai lupa masak. Diusir sama lakinya, lu merah sana. Ini rumah siapa? Lu udah kalau kagak demen ngomong aja sama gua. Jangan pakai lu kagak masakin. Pergi sana, merah di sana. Dia lah kata bininya, "Bang, sudah siapin. Ingat Bang ya, ini rumah-rumah Abang emang, tapi tanah kan tanah bapak saya ini." Malu secabutan tuh laki itu. Bye-bye, jangan main ngusir aja. Jadi setiap kita pasti mengalami kematian, tahu dan yakin kita pasti akan mati. Tapi setiap kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Buat kita, penyebab kematian itu tidak jadi masalah, apapun penyebabnya. Apakah kematian kita sebab sakit, apakah sebab kecelakaan atau yang lainnya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mempertahankan ketika hembusan napas yang terakhir kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang paling penting. Ta'addadat asbabul maut, kata Nabi, penyebab kematian itu beragam, macam-macam. Ada yang lagi sholat meninggal, cakep. Ada yang matinya ketabrak mobil, ada. Dan ingat Bapak, ketika kita mau meninggal di satu tempat, pasti Allah akan berikan kita hajat untuk menuju tempat itu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Salah satu panglimanya Nabi Sulaiman pada saat itu, bersama-sama dengan Nabi Allah Sulaiman, didatangi oleh malaikat Israel. Kata Nabi Sulaiman, "Ya Israel, jikta zairon am qabidon, kamu datang kemari mau berkunjung biasa apa mau nyabut ruh saya?" Kata malaikat Israel, "Bal zairon, saya cuma berkunjung biasa." Tapi itu matanya malaikat Israel, Pak, ngeliatin aja ke matanya si panglima itu. Liatin aja. Panglimanya ketakutan. Pas malaikat Israel pergi, dinanya Nabi Sulaiman, "Itu tadi siapa?" Malaikat Israel, "Nggak emang, ngeliatin saya aja." Terus saya jadi takut, biar besok asal dia kemari saya kagak ada, kirim saya kemana kek, mutasi saya kemana kek, kata. Dimutasi ke Hindi, ke India. Dari Palestina ke India kan jauh. Berangkat dia langsung ke India. Sampai di India, malaikat Israel lagi nungguin. Kata malaikat Israel, "Ente tahu aja emang ente bakalan mati di sini." Tuh. Jadi ada hajat, Pak. Nenek-nenek biasanya habis maghrib kagak keluar rumah karena emang Allah takdirkan dia meninggal di jalanan. Ada aja keperluannya, apa dia beli obat nyamuk di jalanan mati ditabrak. Tuh. Ada yang menghebohkan, saya baca di surat kabar pos kota, edisi kapan waktu itu, ada aki-aki umur 72 mati di hotel sama PSK umur 23. 72 lawan 23, kira-kira motor apa itu? Motor Glatik itu tahun 72 lawan Vario, lu kagak ada apa-apanya larinya. Dia main motor tua, cuman asap, dua mau suara. Nah kalau Vario, wes, langsung dia mah. Pantes kalau dia mati. Kelebihan obat dosis. Ya Allah. Sorga apa neraka itu? Mati kegurian. Itu guri-gurinya itu. Enggak. Lu cuma matinya di tempat begitu, ya Allah. Emang kalau masalah gitu sih Pak, enggak tua enggak muda. Saya ngobrol sama kakek-kakek ngkong-kong di samping rumah saya, umur 84 tahun. Matanya udah tebel buat kacanya. Iya, kacamata tebel bener. Tapi kalau ada perempuan lewat, kata dia ngapa dihantak amat ya kata. Pernah satu hari ada tukang cingkau, kalau orang kampung saya bilang, yang tukang ampung dagang pakaian. Lah pantat orang mau dibayarin. Ini kakek kan kebangetan umur 84 tahun Pak. Ono katanya, siapa no? Bininya si anu, pantatnya gede amat kayak kubah masjid Attaqwa katanya. Tanya-tanya lo dijual apa kagu, baik. Lah pantat orang lagi mau dibeli, bukan mana kaki dah. Alhamdulillah 2 minggu, 3 minggu lalu meninggal. Bininya 2 dia emang. Tetangga saya belakang. Kalau gak percaya saya tunjukin kuburannya. Delapan puluh empat tahun. Bukan mana kaki, masih binal bener itu. Masya Allah. Udah kagak ingat mati ya. Jadi sebab kematian itu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam sabdanya Rasul pernah mengatakan, matan nasu ala ma'asha, manusia meninggal tergantung bagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau misalkan dia hidupnya banyak menyebut kalimat tauhid, banyak berzikir kepada Allah, insya Allah di hembusan napasnya yang terakhir dia akan bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Penelitiannya begini Pak, dari para ilmuwan nih, bahwa orang ketika dalam keadaan sakaratul maut, sakaratul maut itu dari kata kerja sakaro, sakrun masdarnya, maknanya sakarat itu payah, mabok, mau mati. Jadi kalau kita katakan lagi ngapa, lagi sakaratul maut, berarti lagi payah, lagi mabok, mau mati. Orang kalau udah habis hidupnya, terakhirnya mabok. Kita makan sampai habis, mabok. Sakaratul maut, mabok, payah, orang kampung kita bilang. Ketika mengalami sakaratul maut, hanya akan menyisakan daya ingat tinggal 40% saja. Dan itu 40% IQ idiot. Kan kalau normal kan 80 ya, sampai 120. 120 jenius kayak Pak Habibie, dia bisa bikin kapal. Ini 40 berarti idiot. Idiot itu yang bagaimana? Idiot itu hanya akan mengingat kebiasaan-kebiasaannya saja. Biasa dari masih kecil makan, dia ingat makan. Biasa dari masih kecil buang air, dia ingat buang air. Orang mau mati begitu tuh, menyisakan daya ingat tinggal 40% saja. Di situ sangat menentukan. Kalau memang kita biasa ngaji, zikir, tahlil, tahmid, udah gampang matinya itu. Insya Allah bisa kita husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya, yang kita ingat kartu aja, menggaplek, mana kita double song ditahan mulu jigo, kan jeblok mulu jigo ditahan ya. Kalau enggak gilesan kita kagak keluar-keluar. 26. Wah, main itu juga antar masa karotel maut nyengit 26, double song, double song. Coba buktiin. Ya kalau misalkan dia kebiasaannya mabok, udah kagak yang diingat martini, terus apa vodka, topi miring, anggur, kemudian cap becak, cap kucing, dan cap-cap yang lain. Yang diingat cuma itu. Kalau emang seringnya main ke sono, Pak, dulu ada namanya tempat prostitusi Kramat Tunggak. Sekarang udah pindah, namanya Rawa Malang. Jadi kalau kita dari Jalan Baru, Pak, tuh ya. Ya, ilaha illallah. Lagi mau diterangin dulu biar paham. Kemarin saya waktu lagi musim kampanye, saya dipanggil cara mulid di sono. Yang manggil dari rombongan yang merah-merah. Saya mah bukan orang merah, tapi karena saya dipanggil suruh ceramah, ceramahnya di sono. Di tempat begonoan. Wah, lah lo bukan main dah. Emang perempuan pada begitu ya, ribet dah. Mabus dibanyolin mulu, Ustaz, jangan saya asem mulu dong. Katanya sekali-kali nih saya lodeh. Dalam hati tai lo. Gue lagi mau ceramah pakai digituin. Kan main. Yang bangsa biadab roman tuh. Orang pada pakai susuk, Pak. Pakai susuk dia, kalau gak pakai susuk kagak gak bakalan ngapa-ngapa itu. Loh, orang jelek-jelek banget, mana hitam. Pasang susuk itu dia. Dia kolaborasinya dengan setan dari suku-suk-suk. Dipasangin tuh susuk. Apa di mata, apa di kuping, apa di pantat supaya kelihatannya tai mulu begitu. Dipasangin begitu tuh. Ya ilah. Sama jampe, dia punya jampe tuh, Pak. Apa jampenya? Laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang gua kagak habis, duit kumpul. Lah orang yang pada jajan laris manis juga, laris manis Tanjung Kimpul. Banda gua habis, pulang tinggal dengkul. Mampus loh. Kalau emang kebiasaannya seperti itu, dia akan mengingat kebiasaan-kebiasaannya. Ini pada saat tinggal 40% ini bahaya buat kita nih. Ini tiket surga kita dapat apa kagak, ini bisa penentuannya di situ. Dan ketika misalkan nafas kita sudah hilang, pergi, meninggalkan kita, di situ akan terlihat untuk memastikan satu
1: rotitul mah.
0: Kayak orang kecekek. Bapak-bapak bayangin sendiri dah. Orang ngorok kecekek.
1: La ilaha illallah. Wa idza ghatta ghatitul mahnuk. Ketika dia itu tercekik, apa mendengkur seperti dengkuran.
0: Launu. Dan terlihat maaf. Jadi idza rasaha jabinuk. Kemudian wa dama'at ainah wa yabisat syafatahu, dan kering kedua bibirnya. Bibirnya kering. Kita lihat tuh, apabila keringetan kemudian keluar air mata, bibirnya kering, cakep. Itu husnul khatimah. Fahiya min rahmatillahi qad nazalat bih. Saat itu rahmat Allah sedang turun kepada orang itu. Tapi sebaliknya, wa idza ghatta ghatitul makhluk, apabila dia mendengkur seperti dengkurannya orang yang tercekik. Ngorok kayak orang kecekek. Bapak-bapak bayangin sendiri dah. Orang ngorok kecekek.
1: La ilaha illallah. Wa idza ghatta ghatitul mahnuk. Ketika dia itu tercekik, apa mendengkur seperti dengkurannya orang yang tercekik. Kemudian wahmarat launu, wajahnya kita lihat berubah kemerah-merahan. Wartabadat syafatah, dan pucat dia punya kedua bibir. Fahuwa min azabillahi qad nazalabih. Itu azab Allah lagi turun sama dia. Tandain. Terus kalau misalkan dia lagi azab Allah turun begitu, kita apain? Itu kita bimbing dia dengan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita bimbing tuh dengan la ilaha illallah. Jangan putus-putus sampai kita lihat ada gerakan di bibirnya. Kesian itu tiket surga hilang tuh.
0: Saya katakan tadi tidak penting bagaimana penyebab kematian kita, yang paling penting adalah husnul khotimah. Kenapa? Karena kalau sudah husnul khotimah, tiket surga ada di tangan, walaupun kita banyak dosa. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhulal jannah. Telah datang kepadaku, kata Nabi, orang yang datang dari Tuhanku. Kalau yang datang dari Tuhan pasti malaikat, dan malaikat memberikan informasi kepadaku, annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an, barang siapa umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu kemudian dia meninggal dunia, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pakainya dakhala, dakhala fil madi, paedahnya litahqiqil amr, untuk memastikan satu perkara.
1: Assalamualaikum. Irawa gatel jeruk.
0: Sebab pacaran zaman
1: andain.
0: Terus kalau misalkan dia lagi azab Allah turun begitu, kita apain? Itu kita bimbing dia dengan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita bimbing tuh dengan la ilaha illallah. Jangan putus-putus sampai kita lihat ada gerakan di bibirnya. Kesian itu. Itu tiket surga hilang itu. Saya katakan tadi tidak penting bagaimana penyebab kematian kita, yang paling penting adalah husnul
1: Muhammad. Kalau begitu besok kok korupsi Assalamualaikum.
0: Untuk memastikan satu perkara.
1: Ya itu.
0: Orga.
1: Iya.
0: Di Muhammad.
1: Kalau begitu besok kok korupsi Enggak, begitu maksudnya apa? Kalau tiket surga kita pegang, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, Allah akan ampuni kita. Kita diangkat dari neraka. Begitu.
0: Itu yang jadi koruptor tadi, Tom. Berarti ya, si Gayus masuk itu, masuk surga itu. Ya kalau dia husnul khotimah masuk. Terus siapa lagi itu? Waduh, banyak banget itu pada kena itu. Masuk surga.
1: Iya.
0: Iya. Ya, apalagi duit haji berada-rada anu dah kali agak. Masuk surga. Cuman apa?
1: Ya cuman begitu dah. Ibarat pakaian kotor mau dimasukin ke lemari, diapain dulu? Ya itu, dibersihin dulu.
0: Lama apa kagak?
1: Tinggal tergantung tingkat kotornya.
0: Kalau lumpur aja bentaran, tapi kalau oli,
1: nah ini lama.
0: Lo oli mulu gelabut.
1: Ini yang begini yang lama nih.
0: Ya,
1: wah, lamanya seberapa? Ya inna yauman indallahi ka alfi sanah, di hari di akhirat sehari, di sini kita 1000 tahun. Lama apa kagak? Bayangin sendiri dah. Masya Allah. Tuh. Jadi ntar digodok yang lama, Pak. Digodok yang lama. Kalau pesor lama enak kelang.
0: Ya dah. Ini masya Allah. Lama banget digodok dah.
1: Ibaratnya itu pakaian kotor, oli ditaruh di bok, ditaruh di rinso. Rinso sampai satu, belum juga hilang.
0: Dibojok hilang. Dibojok. Masih ada, ditaruh lagi rusak. Begitu seterusnya, sampai kering. Sampai dijembreng, sampai dijemur, sampai digosok. Baru dimasukin, lama prosesnya itu.
1: Ya Allah, itu baru dosa satu tuh. Korupsi sama zina. Belum yang lain, ini makanya anak-anak muda nih saya pesan nih. Jangan pada pacaran. Sebab pacaran zaman sekarang lebih bahaya daripada zaman saya dulu, Pak. Zaman bapak-bapak mungkin yang sekarang usia 50-60. Enak masih zaman pacaran itu masih pakai surat-suratan. Wah, udah mantep buat kita ngarang. Kita ngarang kagak jadi, kita robek lagi, kagak jadi lagi, kita robek. Sampai sebuku habis kagak jadi-jadi. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah udah pakai SMS sudah, mending kalau paham kita bahasanya. Ya kalau zaman dulu enak bahasanya juga santun. Ada lindu di Jawa Barat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu balaslah surat, jangan menangis di tempat tidur. Zaman dulu.
0: Iya,
1: zaman dulu. Kita demen banget sama misalkan namanya Waenot. Pacar kita namanya Waenot. Dear Waenot, di kediaman, di malam yang dingin dan sendu, di mana malam itu tanpa suara bising, hanya ada kata yang akan kutuliskan dan kugoreskan di kertas yang putih dan bersih, seputih cintamu padaku dan sebersih sayangmu untukku. Wah enot yang kudambakan.
0: Itu zaman dulu begitu, mantep. Lo kalau zaman sekarang Pak, boro-boro ada linduk di Jawa Barat. Dia mah pantunnya juga, jalan-jalan ke pasar baru, ada cewek berbaju biru. Kalau cinta bilang I love you, kalau bunting kagak mau tahu. Tuh, di sekarang.
1: Ya, ilaha ilaha. Itu, jadi kita ntar baru diangkat Pak. Dari neraka baru diangkat. Lama, baru dimasukin ke dalam lemari.
0: Kalau udah masuk ke dalam surga, kayak almarhum Ayahanda Haji Amin, masuk ke dalam surga misalkan, apakah mereka, beliau ini nanti bisa berjumpa dengan istrinya, apakah bisa berjumpa dengan anak-anaknya? Al-Quran telah menyatakan Pak, bahwa orang yang telah meninggal dunia kemudian anak keturunannya mengikuti orang tuanya dalam keimanan, maka Allah akan pertemukan mereka ke dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah ketemuin nanti. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti iman itu oleh anak keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti Allah akan pertemukan mereka di dalam surga. Jadi bapak yang sekarang istrinya meninggal, bapak yang orang tuanya udah meninggal, ini nanti di sorga kumpul lagi bareng sama kita, kalau kitanya masuk sorga juga. Wahum yatasa'alun, mereka saling ngobrol, saling nanya, ngomongin masalah dunia. Misalkan bapak udah masuk sorga duluan, punya anak 5, yang 3 kelihatan masuk ke sorga, yang 2 belum kelihatan. Bapak tanya ini tuh, Tom, ngapa Mbak? Abang lu mana? Tahu, kemarin si Mbak waktu lagi jembat bareng-bareng di Shiratal Mustaqim, dia duluan jalan. Tahu itu ngapa? Saya juga nggak tahu. Saya doang ini mempok yang selamat, yang 2. Ya emang abang lu lagunya begitu, Tom. Pantes dia mah kalau masuk neraka juga mah kali. Ya kita doainnya deh, Tom, biar jangan lama-lama. Gua kata kali Tong, anak yang paling berbakti dia. Ternyata dia anak yang paling jahat. Emang ngapa Mbak ngomong begitu? Di surga pada curhat ntar. Emang gua kagak tahu Tong waktu gua habis meninggal. Gua kan habis meninggal gua belum jawab, dicabut malaikat Israel nih gua nih. Gua masih di atas, gua ngeliatin. Orang gua lagi dimandiin aja gua ngomong. Itu kata bapak kita rohnya. Apa teriakannya? Dalam kitab apa itu, saya lupa kitabnya, Wahab bin Munabih yang menjelaskan itu, sampai orang yang lagi mandi itu dia ngomong tuh si ruh, ya ghosil rafiquni, yang mandiin gua, pelan-pelan mandiin gua, badan gua masih sakit itu, keluar gua. Teriak dia, tahu dia emang waktu orang yang meninggal itu dia masukin ke dalam keranda mayat, dia kagak tahu. Tahu siapa yang bilang? Nabi. Idza wudi'atil janazatu fahtamal harrijalu ala anaqihim in kanat salihatan qalat qaddimuni. Apabila jenazah ditaruh di dalam keranda mayat kurung batang, fahtamal harrijalu ala anaqihim, digotong itu, in kanat salihatan, kalau jenazah itu baik, qalat qaddimuni, itu jenazah teriak qaddimuni, cepetan bawa gua ke masjid, sembayangin gua. Gua agak nahan nongnya tempat betuk, betapa indahnya satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh tahu. Tapi gua inkanat, gua ira salihatin, tapi kalau orangnya kagak bener. Gua ini qalat ya wailaha inna tadzabuna biya. Dia teriak, "Waduh, celaka gua. Mau dibawa ke mana nih gua? Hah? Mau dibawa ke mana nih gua? Udah lu jangan bawa ke masjid. Gua di rumah aja udah." Ono tempat serem amat, lubang api, ono masya Allah. Teriak Pak, itu semuanya pada dengar. Sami'ahu kullu syai'in illa saqalain. Lau sami'ahu la so'iqo. Semua pada dengar kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar, pasti pada pingsan semuanya. Tuh,
1: Buktinya ada Nabi yang bicara. Makanya orang tua pada curhat tar. Kata kali abang lu bener banget tong. Pas gue mati ternyata abang lu yang ngajarin kagak bener ya. Emang apa bak? Enggak, waktu kemarin gue abis meninggal itu abang lu orang-orang pada nemenin tamu, gue liat buka lemari. Ngapain? Tahu nyari apaan? Sertifikat kali. Tanah yang di mana tuh yang mau dibawa? Iya bak anunya, emang waktu itu juga ngomong abang sama saya. Kata abang begini, udah sini kita kumpul, bapak menya abis meninggal. Nih kita bagi-bagi bandak dah. Tuh kata yang paling tua tuh, udah bontot. Nih gua kasih tahu lu ya, ono tanah bapak yang dekat pondok kungu permain dekat pom bensin. Itu yang 200 meter itu punya gua. Lah kan belum dibagi, kan punya abang. Begini ceritanya, lu kagak paham, lu masih pada kecil waktu itu. Jadi waktu itu bapak mau berangkat haji, bapak duitnya kurang, minta ditambahin sama gua. Jadi gua hitung pinjem ke sono kemari, gua kasih bapak berangkat haji. Terus gua tanya, "Mbak, ini bagaimana duitnya?" "Lihat dong, gua kagak punya duit buat ganti. Udah no tanah yang samping pom bensin pondok kungu permai 200 meter buat lu. Tuh itu jadi punya gua." "Lah itu kalau yang samping musola, Bang?" "Begini ceritanya, lu sih masih pada kecil kan waktu itu. Jadi yang lu masih pada kecil lo. Ya ini gue ceritain ya. Jadi sesungguhnya itu tanah yang di samping musola punya gue juga. Nah jadi punya abang mulu. Emang apa bang kalau yang itu begini? Ya ilah lu kalau gue ceritain lu. Lu kan masih bocah waktu itu. Marah. Itu buat lu pada bayaran kuliah dari mana? Itu dari gue. Duitnya gue yang nyariin. Bapak kagak punya duit. Akhirnya apa? Bapak gue minta duitnya. Kagak punya duit. Suruh ganti. Tuh yang samping musola buat gue. Begitu bang. Iya. Udah bang jangan marah-marah. Bukan gue emosi dong. Kalau itu bang mobil LGX yang tahun 2003 bagaimana bang? Adanya lagi nanya. Nih begini ceritanya ya. Kalau LGX 2003 itu kan punya bapak. Bener bang, iya itu punya bapak, bener itu punya bapak. Cuman begini, ini waktu bapak bangun rumah dulu nih. Ini ceritanya nih, Waktu bapak bangun rumah, lu kan masih pada kecil. Lu masih pada kecil. Jadi tunggu bangun rumah nih, urusan gua semua. Akhirnya gua punya utang sama orang. Akhirnya gua minjem ke bank, gua ganti pakai duit bank. Gua ngomong sama bapak, bak ini bagaimana? Lah gua kagak punya duit buat ganti. Terus bagaimana? Udah mobil buat lu dan ntar gua lu kagak. Tuh, jadi LGX punya gua. Udah bingung itu. Akhirnya emang tanah cuman itu-itunya. Di depan musola ada ono, menkober. Pinggirnya comberan. Bontot nempatin di situ. Nuju hari lu abang ngebuat orang zikir khusyuk pakai nangis dap samping kiai mulu, la ilaha illallah baba, la ilaha illallah baba, la ilaha illallah baba, supaya dikata anak yang berbakti. Sedih orang tuanya mati, padahal lu girang banget. Pinggir jalan punya gua, deket musola punya gua, mobil LGX punya gua. Bontot, bontot zikir di pojokan. Sama zikirnya tapi giginya kakean. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa jadi begitu. Sampai kagak sewat di depannya kober samping comberan dia dapat. Nih jadi Pak, orang tua kita tahu. Ini almarhum Haji Hamim tahu malam hari ini kita kumpul bareng-bareng. Tahu. Ya. Jadi ntar di sorga pada ngobrol. Kita ini pada ngobrol ntar. Ini kalau guru-guru kita pada masuk sorga duluan, kita minta dijambet. Iya guru, jambet saya ini guru. Ya mau guru Nasir dah, saya minta dijambet ntar. Iya beliau waktu itu jadi pembimbing saya haji. Pokoknya kalau saya di neraka, guru cariin saya. Tarik guru, dijambet, dijambet. Gak, ilah, ilah, kok enak buat di neraka. Begitu juga bapak-bapak nih, kalau kenal sama saya, kenal sama guru-guru kita yang dari surga duluan, minta tolonglah kepada Allah. Ya, lihat-lihat juga itu. Teman-teman kita yang pada di mana? Din, Mat, woi, lu lagi digedigin itu. Iya. Kalau bisa, ayo angkat, kita angkat, kita angkat, ya. Ini. Jadi kita nanti pada ngobrol. Dan apa yang kita baca malam hari ini, Pak, nyampe, nyampe ke Baba Haji Hamim, nyampe. Ayahanda Haji Hamim sampai. Ini jangan salah paham ya. Ini kadang-kadang masih ada, Pak, masyarakat kita apa giliran acara rohan pakai ada kopi pahit. Di sini ada masih? Jangan. Mulu malam pakai kopi pahit. Ada kadang-kadang yang pakai kopi manis, ada yang kadang-kadang orang tua punya pikiran begini, "Eh, tong bapak lu waktu masih hidupnya doyan banget ketan karena ketan apa? Ketan nama itu kelapa sama sambel. Sambel kacang dibikinin. Ada yang dipakein pecak lele." Iya. Jadi lagi zikir itu ditaruh di situ pecak lele. Iya, supaya apa? Supaya nanti katanya anaknya enggak ada yang kesurupan. Ya Allah, Pak, ini udah menyimpang ini Hindu ini. Hindu itu begitu. Emang ada gitu pahala rasa pecak lele? Kagak ada. Enggak ada rasa pahala kopi pahit, kopi manis itu enggak ada. Ayo, ini harus dihilangkan kalau kita punya saudara di mana-mana seperti itu. Apalagi kalau di bulan roh begini, orang kagak roin, kadang-kadang ada yang pada kesurupan. Jangan percaya, Pak. Kalau misalkan dia kesurupan, ngaku engkongnya, ngaku buyutnya. Jangan percaya, itu setan itu. Setan Korin namanya itu. Saya pernah dipanggil, ada orang kesurupan begitu itu. Yang kesurupan perempuan, kemasukan katanya bapaknya. Bapaknya laki. Bapaknya masih perempuan, laki. Bapaknya laki. Ini anak-anaknya lagi pada duduk bareng-bareng, dia duduk di atas meja sendirian. Lah saya nyampe masa pakai songbet murid saya masih. Eh ngomong, "Ji, sini lo, Ji." "Jet, bocah." Lah umur 17 tahun manggil Jaji, Jaji aja. "Sini, Ji," katanya. "Ngapa?" "Lo kemana kemarin katanya waktu gue mati lo kagak tahlil. Lo kemarin tahlil cuma sekali doang lo katanya gue mati." Terus kata anaknya, "Ustaz, itu katanya buah-buah." "Set, buah-buah." Ya Allah, ini orang udah dibudakin sama setan. "Buah-buah nih, lo mau lihat buah-buah lo apa bukan?" So poncotnya, Pak, teriak. Siapa namanya? "Marija." "Wah." Pakai nanya hidup-hidupan buah-buah sehat. Itu lagi setan, orang setan ya. "Lah sehat gua di sono. Buah-buah udah makan." Lah orang di alam barzah pakai ditanyain udah makan apa belum. Tuh kalau dijawab, "Maaf, di sono warteg pada nutup." Kan kagak lucu. Alam barzah ada warteg. Ini setan kerjaannya pinter banget, Pak. Bye-bye nih. Iya. Udah gitu pakai minta, "Gua harus disiapin kelapa hijau." Kelapa hijau, lah kan susah nyari kelapa hijau yang asli. Nyari anak udah dibudakin sama setan, disuguhin tuh. "Nih, Pak, silakan, Pak, minum kelapa hijau." Eh kata dia, "Pak, sedotannya mana?" Setan nanya sedotan. Udah agak semenggah deh. Bebek itu, Pak, itu setan Korin itu. Setan tuh jenisnya banyak, ada 360 lebih. Salah satu diantaranya itu tuh. Ada setan Korin, ada setan suk-suk. Setan suk-suk yang suka masang susuk. Itu kolaborasinya dengan setan dari suku suk-suk. Setan Toluh itu berarti dia berkolaborasi dengan suku Teluh. Toluh itu nama setan. Gilan, ada gilan bentuknya kecil, palanya botak. Nah itu tuyul. Tuyul itu baik-baik tuh. Sekarang lagi banyak banget, lagi marak banget orang pada jual tuyul second ini. Masya Allah. Tuyul second 3,5 juta saya baca di majalah apa waktu itu tuh. Tuyul second 3,5 juta. Emang yang original second apa bedanya? Kalau yang original tuh katanya belum pada ingusan. Kalau yang second itu udah pada congean ingusan di najis lah. Tuyul second 3,5 juta, Masya Allah. Wah ini udah sampai 11:30, Pak. Jadi saya cukupkan saja bahwa sekali lagi bahwa ketika kita bicara haul, esensinya adalah kita mengenang jasa almarhum yang kita hauli, dan itu akan mengingatkan kita pada kematian. Dan tentunya udahlah. Thank you.
0: Udah cukup, udah gampang be, gampang, rumah saya dekat. Rumah saya dekat. Jadi dari Harapan Indah turun ke bawah Patung Kuda, lurus aja dah. Nanya itu belakangan dikit. Nah, itu ada musala apa sebelum masjid? Udah tanya aja itu. Ada, saya setiap hari di rumah. Lo bukan apa, udah sejam lebih ini. Masih disuruh ngomong aja. Bukan apa-apa. Iya, ono yang di belakang takut pada basi. Iya. Tapi alhamdulillah saya enggak termasuk ustaz-ustaz yang kayak di TV. Kalian di TV dia pakai manajemen, pakai gitu-gituan. Kalau saya enggak. Makanya saya enggak pernah pantun di akhir ceramah saya, anak pitik ditabrak tikus enggak. Jadi anak pitik ditabrak tikus, tikusnya naik loteng. Ambil plastik tolong bungkus. Pulang ya tinggal nenteng. Saya tembak lagi, "Uy, anak tikusnya ketiban alu. Bungkus deh kalau kagak malu." Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan, dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a. Berarti harus diperbaikin.

Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, disunah.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: Tilko
1: Se-ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu, ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu

Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, ya kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih munyo lo cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Lah madyak mendi menusan ya sang ema. Umah lawang yang hilep kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Eh, beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik
1: Aih, ya wis mene mancing.
0: Eh, ya mancing buah apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis gede tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 0218913 1762. 0218913 1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Institut Attaqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: AM 1368 At-Taqwa Ramah Berbudaya.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
0: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

0: bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, taqarrub dan ketakwaan serta keimanan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat fadilah, para alim ulama, para masyayikh, para guru, para asatidz, para bapak-bapak, wabil khusus keluarga besar Al-Mahfullah Kyai Haji Maksum yang hadir pada malam hari ini, Kyai Haji Abdul Razak, Kyai Haji Mawardi, Kyai Haji Ahmad Ahbab, Kyai Haji Zubair, Bapak Lurah, Bapak-bapak hadirin Ma'asyiral Muslimin, mudah-mudahan malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam dekapan rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama telah kita mendengarkan penjelasan uraian hikmah tentang haul dari guru kita Kyai Haji Nur Anwar. Tentunya sudah banyak ilmu yang kita serap dari apa yang telah beliau sampaikan tadi, dan ada beberapa harapan tadi sayup-sayup saya dengar. Karena pada saat saya lagi jalan ke sini, saya setel radio, beliau mengharapkan ada warga dari Nurul Falah, keturunan daripada Kyai Haji Maksum, harus ada yang jadi presiden. Presiden yang sekarang enggak, tapi pantas kali Pak ya. Tadi ada tukang becak, tukang jemput tamunya mati, pingsan kejedot, palanya bocor, dibawa ke puskesmas mati. Ya mudah-mudahan, saya juga setuju banget kalau ada orang Jumalang ujung harapan jadi presiden. Mudah-mudahan proyek jatuhnya gak kemana-mana ya. Tadi juga telah kita dengarkan uraian silsilah dari salah satu keluarga besar Al-Mahfullah. Saya dengarnya puyeng Pak, banyak banget anaknya, cabangnya kesonoh, cabangnya kesonoh, cabangnya kesonoh, anaknya 10. Tapi dengan catatan tadi alhamdulillah, artinya buat anak cicitnya itu bisa menjadikan tadi sebagai pedoman silsilah. Hebatnya orang dulu berarti Pak, anaknya banyak berkah. Zaman sekarang orang banyak pada takut punya anak, karena zaman sekarang kadang-kadang beranaknya emang susah. Zaman dulu seperti Nabi Adam aja, kalau dalam kitab An-Nurul Mubin, Fikih Sosil Anbiya Wal Mursalin, karangan Dr. Sayyid Ni'matullah Al-Jazair, itu Siti Hawa Pak 70 kali lahir, 70 kali beranak, sekali beranak kembar, coba dah. berapa anaknya? 140. Kira-kira kalau misalkan bapak-bapak punya istri 70 kali beranak, masih dirawatin apakah gitu? Ya udah turun semua-muanya deh pak deh. Ini zaman dulu. Dan kalau zaman dulu kita liatin anak 5 semuanya berbakti, hampir semuanya berbakti. Bahkan lebih hebatnya lagi zaman dulu, kalau misalkan ada bapak meninggal terlebih dahulu, ibunya hidup sendirian punya anak 5, satu ibu, seorang ibu bisa ngurusin anak 5 sampai berhasil. Tapi anak 5 belum tentu sanggup ngurusin satu ibu. Coba liatin ya. Katanya yang tua, lu ngapa Tot? Kata Bontot, lu gua mulu bang. Gua sih mau ngurusin bapaknya, gua mau ngurusin ibu, tapi bini gua kagak telaten. Dibawa ke sono, dioper ke sono. Anak 5 enggak sanggup ngurusin orang tua satu, tapi orang tua satu sanggup ngurusin anak 5 sampai berhasil. Inilah harapan orang tua, tentunya anak 5, 5-5-nya berbakti. Kalau punya anak 5, orang tua udah tinggal duduk tenang. Sebab apa? Satu orang, satu bulan, 1 juta. 5 orang, 5 juta. Maka ada ibu-ibu nangis menjelang lebaran. Pada saat ditanya sama anaknya, "Nyak, kenapa nangis? Bu, kenapa nangis? Kan anak semuanya perlu. Setiap 1 bulan saya ngasih 1 juta, abang 1 juta, semuanya ngasih 1 juta. Emang kurang itu 5 juta 1 bulan? Gue nangis bukannya karena gue punya anak 5, tong. Coba kalau gue punya anak 30 dulu, sebulan 30 juta, gue bisa kredit mobil tiap bulan. Ini keberkahan orang dulu, Pak. Dan ayatnya jelas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Saya hanya ingin sedikit menggaris bawahi kalimat wa bil walidaini ihsana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini menggunakan redaksi dengan menggunakan huruf ba? Padahal bisa saja wa ilal walidaini ihsana. Dan kadang kita baca dengan menggunakan huruf ba, maknanya tetap kepada. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Apa rahasianya menggunakan huruf ba? Ternyata Pak, dalam kajian ilmu nahu nih, kata orang yang ngaji, saya pernah dengar, wabil walidaini ihsana, situ ba-nya, itu ba-nya berfaedah ilsok. Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi dalam sebuah baitnya menyatakan, bilbasta'in wa'addi awid al-siqi wa mislama wa min wa'an bihantiqi. Jadi salah satu daripada faedah atau kegunaan huruf ba itu adalah bermakna ilsok. Ilsok artinya menempel, melekat. Berarti kalau ada kalimat wabil walidaini ihsana, di sini Allah memberikan isyarat kepada kita, lekatkan senantiasa kebaikan kalian kepada kedua orang tua kalian. Lekatkannya itu tentunya di dalam hati. Dan acara haul adalah merupakan salah satu bukti wabil walidaini ihsana. Kita meyakini bahwa baknya itu adalah ilsok, untuk senantiasa kita doakan orang tua kita, karena begitu dekatnya orang tua kita di dalam hati, bahkan kita tempelkan di dalam hati. Maka tadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa sekarang banyak Islam yang enggak tapi lempeng. Saya mencatat Pak, ketika saya ada di Jawa, ada ajaran Sabto Darmo, ada ajaran Paguyuban Nan Songo, ada ajaran aliran Sumirah, ada ajaran ngelmu Begja, ngelmu sejati dan lain sebagainya, mengatasnamakan Islam. Ya Allah, ini kan jelas sangat bertentangan dengan kita. Maka ketika kita mendengarkan kata-kata guru-guru tua yang pernah saya dengar, salah satu di antaranya pernah salah satu guru mengatakan begini, nanti di akhir zaman akan ada pohon yang nama pohon itu berbeda dengan nama buahnya. Kalau pohon kelapa, buahnya kelapa. Pohon mangga, buahnya mangga. Tapi kalau pohon kelor, buahnya apa, Pak? Kelentang. Pohon mengkudu, buahnya pace. Ini filosofinya sangat sederhana. Orang tua kita itu mengungkapkan dengan kalimat yang sederhana tapi mengandung filosofi yang sangat dalam. Kenapa? Artinya orang tua kita zaman dulu sudah memberikan satu gambaran bahwa nanti di akhir zaman akan ada generasi-generasi muda yang gak mau ngikutin apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya. Bapaknya tahlil, dia anti tahlil. Ini pohon kelor, pohonnya kelor, tahlil, haul, tapi anaknya bukan anak kelor, tidak mau mengikuti tradisi orang tuanya, anti tahlil. Orang tuanya sembahyang jarinya kagak nunjuk, kagak goyang-goyang, nunjuknya gak goyang-goyang. Baru pulang ngaji sama Syekh Google, ustadznya YouTube. Akhirnya apa? Sembayangnya goyang-goyang. Guru kita almarhumah Kiai Nur Ali ngajarin enggak, Pak, sembayang tangan kita goyang-goyang? Kagak. Itu dia goyang dari mana itu, ya? Iya, belajarnya sama Google, Pak. Nah, kalau almarhumah ngajarin kita sembayang goyang-goyang, kita pasti diajarin goyang. Sama guru-guru kita pasti kita diajarin goyang. Kalau misalkan guru kita goyang, kita kagak, enggak adil. Masa guru doang goyang, kita enggak boleh goyang? Ini zaman sekarang banyak pohon namanya berbeda, buahnya berbeda dengan nama pohonnya. Padahal wabil walidaini ihsana, bentuk ihsan adalah mengikuti sunnah hasanah yang telah diwariskan dari guru-guru kita dan dari orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan perlunya haul, Pak, sederhana aja. Kalau saya mengutip dari sebuah buku judulnya Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub, bahwa Syekh Al-Imam Amin Al-Kurdi, Muhammad Amin Al-Kurdi itu menyatakan orang yang sudah meninggal dunia saat ini berada di alam barzah. Alam barzah atau alam arwah. Di alam kubur, alam barzah itu kemungkinannya dua. Ada yang sedang menikmati jannatul qabr, menikmati surga kubur dengan doa, dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan sodakoh yang kita berikan, yang pahalanya kita mohonkan disampaikan kepada almarhum. Kalau memang almarhum itu sedang menikmati jannatul qabr, maka itu akan menambah kenikmatan di dalam kubur mereka. Tetapi kemungkinan yang lain, ada azabul qabr, azab kubur. Dan azab kubur kemungkinannya dua, ada azabun daim, ada azabun munqati'. Apa itu azab daim? Wahia azabu man, azabul kuffari wal munafiqin wa ba'dul ussat. Jadi azab daim, azab yang kekal, azab yang senantiasa terus menerus mereka disiksa di dalam kubur. Yauma yaqumul hisab, sampai nanti hari hisab, sampai nanti ditiupkan sangkakala, itu enggak henti-hentinya disiksa. Dan itu diderita oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan sebagian orang-orang yang ahli dalam maksiat. Dan yang kemungkinan kedua, mengalami azabun munqati'. Apa itu azab munqati'? Wahia azabu man khaffat jaraimuha minal ussat wa yurfa'u lahum biddu'ai au qira'atil qur'ani aw shadaqati aw ghairi dzalik. Jadi azab yang munqati artinya adalah azab yang diderita oleh orang yang dosanya ringan, dosanya sedikit dari orang-orang yang ahli dalam maksiat, dan itu siksaannya dihentikan oleh Allah, diangkat oleh Allah dengan sebab sodakoh, dengan sebab doa, dengan sebab bacaan ayat suci Al-Quran, dan dengan sebab sodakoh atau yang lainnya. Makanya, Pak, dengan adanya haul, orang-orang yang kita hauli ini apabila memang bisa jadi na'udzubillah ada yang sedang disiksa, maka mudah-mudahan dengan kumpul kita di sini, kita bacakan doa, ada sedekah di dalamnya, Allah akan hentikan azab yang mereka derita dengan sebab doa kita. Makanya sering saya sampaikan, Pak, kalau kita baca doa, kalau gak bisa pakai bahasa Arab, jangan maksain pakai bahasa Arab. Orang berdoa gak bisa pakai bahasa Arab, apalagi dia kagak ngerti. Diapal doang, ditanya tujuan itu doa apa aja yang gak ngerti, ini gak diterima, Pak. Minimal secara global tahu ini doa buat ini, itu bisa diterima. Kalau misalkan kita gak bisa pakai bahasa, diapal doang, ditanya tujuan itu doa apa aja yang gak ngerti, ini gak diterima, Pak. Minimal secara global tahu ini doa buat ini, itu bisa diterima.

bahasa Betawi. Sebab kalau pakai bahasa Betawi, saya yakin gak bakalan diterima. Betawi ngomongnya gua. Masa Tuhan digua-guain? Masa berdoanya begini? Ya Allah, lu sih tega banget sama gua. Cara gua kasih gua duit yang banyak apa? Gua kan pengen punya ini, pengen punya itu. Gua kan banyak kreditan ini dan itu. Kira-kira diterima apa kagak, Pak? Ditabokin bisa sama malaikat ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik. Orang Jawa, tolong pakai bahasa Jawa yang halus. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapunten. Jangan pakai bahasa warteg. Nah, kalau pakai bahasa warteg songong kasar. Masa Tuhan berdoa sama Tuhan begini? Ya Allah, kon aja kaya kue lah kaya kue. Masa berdoa sama Tuhan kon aja kaya kue apaan? Ya. Jadi azabun munqati ini Pak, dengan sebab bantuan doa dari kita dan bacaan ayat suci Al-Quran dari kita dan keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah bahwa orang-orang yang kita hauli, orang-orang yang kita kirimkan doa itu tahu Pak, bahkan nanti kita pasti akan berkumpul dengan mereka. Dalam hadis dinyatakan ru'asa'uhum ulama'uhum, yang jadi pimpinan kita tetap nanti di sorga adalah ulama-ulama kita, dan kita pasti akan berkumpul dengan orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita kalau keimanan kita sama dengan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan itu diikuti oleh anak keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka dengan keturunan mereka nanti. Aifil jannah, di dalam surga. Bahkan dalam ayat yang lain, wahum yatasa'alun, ntar kita pada ngobrol Pak, masalah kehidupan dunia. Kita pada ngobrol ntar tentang kehidupan dunia. Kalau misalkan seorang bapak punya anak 5 yang masuk surga cuman bontot, pasti ini bapak nanya sama anaknya yang bontot, Tot, abang lu mana? Kok lu doang masuk surga? Apa kata bontot? Ya Pak, kemarin si waktu lagi nyembat di Shiratal Mustaqim, di jembatan Shiratal Mustaqim, abang gagah banget jalannya. Jangan-jangan kebuatan gagah kepleset, nyemplung dia ke neraka. Jangan-jangan. Kata bapaknya, iya tong, emang gua tahu abang lu merada-rada. Rada-rada bagaimana? Emang gua kagak tahu pas abis sholat Jumat lu pada dikumpulin yang bagiin warisan. Lah emang bapak tahu? Tahu gua. Gua ngeliatin dari kuburan. Iya, abang lu ngomong, aduh adek, ntar abis sholat Jumat kumpul di rumah ya. Mengapa bang? Kita bagi warisan. Ini ada aset bapak yang harus kita bagi. Si bontot emang pengen buat punya mobil Pak. Wah, ini gua resep nih. Tak gua datang duluan dah. Kumpul di mana bang? Di rumah gua kan paling tua, gua kan pengganti orang tua. Iya bang, bontot udah kepikiran, emang dia pengen buat punya mobil. Udah tulisin merek-merek mobil semuanya. Kadang-kadang merek-merek mobil dibacain habis bayang. Kalau kata guru Mawardi tadi ngomongnya apa tuh? Wiridnya ini, dia maka gak wiridannya itu habis sembahyang doanya merek-merek mobil disebutin. Dari merek Serena, Yaris, Suzuki disebutin nama dia. Kadang-kadang dibaca seperti selawatan. Serena, Yaris, Suzuki, Xenia, Rasmit, Subisi, Soluna, Jazz, Honda City, Avanza, Mazda, Afifi. Yeah. What? Tronton belakangan, tronton di bawah-bawah. Ada tetangga ngomong, woi Innovanya gak ada itu. Ada Innova di rap, dia yang mahal-mahal di rap. Innova, Mercy, BMW. Itu di rap dia yang mahal. Ini bontot udah pengen buat punya mobil, udah bang bagi. Iya, kata abangnya dulu. Sebelum gue bagi, gue mau cerita dulu sama lo. Ini ada tanah bapak nih di daerah Kebalen 1000 meter pinggir jalan. Yaudah bang, bagi tuh. Kalau punya anak 5 kan 200 meter, yaudah. Tapi sebelum gue bagi, gue mau cerita dulu. Dulu pada saat bapak tahun itu pengen berangkat haji, bapak gue berangkatin haji. Bapak berangkat haji pak, saya malu dan saya pengen bapak berangkat haji. Gue diterima mana tong? Udah tenang aja, masalah duit mah ada.

lantar gue gantinya dari mana tong? Kadang kan anak pakai perhitungan. Udah berangkat aja. Berangkat dia. Setahun dua tahun pulang haji gak ada pikirannya mengganti nih aki-aki. Akhirnya bininya ngomel sama dia. Bang, itu duit tabungan lu bagaimana? Ngomong sono sama aki-aki. Wah gak enak, udah ngomong sono. Sekali dua kali berantem, akhirnya ngomong juga sama bapaknya. Mbak, itu duit saya bagaimana, Mbak, yang kemarin bapak berangkat haji? Lah, gue kan dari mana tuh buat ganti? Terserah bapak dah, udah gini aja deh, tong dah. Gue mau kagak punya duit, ini gue punya tanah nih, 1000 meter di Kebalen nih. Dah, ini tanah buat lo. Kata abangnya, adik-adikku sekalian, jadi tanah bapak yang 1000 meter di Kebalen itu punya gua. Ada lagi bang yang lain? Ada, tenang aja. Daerah mana bang lagi? Di Kampung Asem 1000 meter. Udah bang bagi? Iya. Sebelum gua bagi, gua mau cerita dulu melu pada nih. Kalau kata Bu Anton, cerita apa lagi bang? Udah tenang aja, gua ceritain dulu biar lu pada paham. Gua kan duluan hidup, lu kan baru lo. Gua pertama, gua anak pertama. Udah bang ceritain. Jadi pada saat bapak udah pulang pergi haji 3-4 tahun, gua ngeliat bapak rumahnya jelek banget, pakai pagar, asal kambing nyender, melendong pagernya. Gua gak tega sama bapak. Akhirnya gua ngomong, bapak udah bangun itu, bongkar tuh rumah. Duit dari mana tong? Udah tenang aja, saya ada tabungan noh. Dan ntar gua gantinya bagaimana? Karangan sama anak pakai perhitungan. Jadi begitu, iya. Jadi gue bangun rumah bapak pada saat itu. Setelah yang bangun setahun, dua tahun, tiga tahun, kagak ada rumah-rumahnya mengganti. Ini orang tua. Ini ngomong dia, bak, itu bagaimana bak? Saya berantem mulu sama bini saya, bak. Itu kebetulan anaknya merada-rada takut kali sama bini, pak ya. Orang kalau takut sama bini yang udah agak semenggah, pak. Nih bener-bener ini. Udah gak ada semenggahnya, udah. Gak, mendingan berhenti jadi laki. Sama bini pakai takut. Ada itu guru, langsung ngenes buat ngeliat guru pak kemarin. Lagi rapat kerja, diparanin sama bininya. Kebetulan lakinya itu, kebetulan banget lagi ngobrol sama mantan pacarnya. Di puncak, diparanin bininya sampai dusur ditabok kiri kanan. Di depan yang lain, kuaplok, kuaplok. Apa kata lakinya? Ya Umi, Abi ditabok. Ini laki, ya ilah loh, jadi ganti awan. Sampai saya ajarin tabuk lagi apa? Saya agak berani katanya Ustaz. Ya, idep banget, bukan orang Karena, bukan. Oh, kalau orang tahu masih pecat. Idep banget pakai manggil Umi, pakai manggil Abi. Dia pakai ya Umi Abi ditabuk. Itu yang kagak ngenes, ngenes buat saya panggil dua. Ilah loh. Emang kadang-kadang begitu orang ada aja kalau rumah tangga ya pak ya. Kalau lagi baru-baru ngantin baru, buat tenang ngomong kagak pelo aja dipelo-peloin. Lagi ngantin baru, buatannya du kopi kapan tahu sendiri. Full, lengkap satu paket, gelas penuh sama kopi, tutupnya ada, tatakannya ada. Lagi ngantin baru, pas punya anak satu, tutupnya hilang. Punya anak dua, tatakannya hilang. Punya anak tiga, kopinya hilang. Ditanya sama lakinya, mama biasanya itu ada kopi di atas meja. Bininya sambil gulung tangan, hei lu buta mata lu, gue lagi repot. Oh lu kagak tau dapur, lu ambil dewek sono. Ya ilaha illallah, perempuan bukan main. Ada di sini begitu pak? Lah ada. Jadi bapak itu rumahnya gue yang bikinin. Pada saat itu lu masih pada kecil, gue udah kerja pada saat itu, kata abang yang paling tua. Jadi kemudian kata bapak, karena emang bapak waktu saat itu gue tagih dia kagak punya duit, apa kata bapak, udah no tanah yang di daerah Wates buat lo nih 1000 meter tuh. Jadi adik-adikku sekalian, no tanah yang 1000 meter punya gua. Kata Bu Antot, mulain bekepel udah dia. Dia ngomong lagi, punya gua, tabuk udah bang. Ada lagi bang, kata si Bu Antot. Ada, tapi gua mau cerita dulu, lu jangan cerita bang. Bontot marah udah dia. Pasti ujung-ujungnya kalau lu cerita punya gua. Abangnya diajokin begitu sama adanya. Marah dia, "Hei, setan lu. Lu kan gua yang gendong lu masih kecil lu. Gua ini abang lu." Ya ilah elah. Cuma ditunjuk doang ngucap la ilah elah, lu kan udah kebangetan itu marahnya dia. Ya ilah elah. Lu la ilah elah. Kira-kira apa orang kalau ngomong lu la ilah elah. Udah kagak ngomong lagi, dua ilah,
kayak apa coba dah? Sewot buat dulu ya. Terus kata, kalau kata adanya, iya bang aku dengerin. Iya lu tenang aja, ini bapak rumah peninggalannya masih ada. 500 meter kan gede, iya udah bang bagi. Iya dulu, cuman gue mau cerita dulu sama lu. Cerita apa bang? Ceritanya begini, lu kan masih pada belajar tuh, ada yang ke Jogja, ada yang ke Semarang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Banten. Tiap bulan itu duit dari mana? Bapak punya kerjaan apa? Nih mintanya sama gua. Ini tiap bulan gua yang ngulirin itu. Lah, gua hitung-hitung 5 tahun banyak juga. Gua ngomong sama babe, "Be, ini bagaimana? Duit saya itu, saya enggak ngasuh-ngasuh berantem sama bini be gara-gara duit itu." Lah, gua duit dari mana, Tong? Dia terserah babe dah. Udah gini aja dah, gua wasiat lu entar apabila gua mati, ini rumah buat lu. Jadi kalau kata abang yang paling tua nih, jadi adik-adikku sekalian, ini rumah punya gua. Kata Bontot, dia gak ngomong dah, abangnya udah ngomong, udah suruh ngomong, lu ngomong sana lagi dah. Iya, gua dong udah kebuatan emosi, kata Bontot. Ada abang Sapian ngomong, "Bang, terus saya di mana nih bang, rame-rame berempat?" "Oh no, di samping musola," kata Bontot. "Kober bang itu, kober di samping kober masih ada 200 meter. Kalau kata si Bontot, bener-bener gue punya abang ini, gue dikasih samping kober, sampingnya musola, belakang comberan, depan kali, coba dah. Lewat mana gue ntar, biarin dah dia ngalah dah." Acara haul, abangnya ngumpulin kiai, ngumpulin habaib, adik-adiknya pada kumpul semuanya. Cuman kagak ada yang mau duduk di depan adiknya, cuman abangnya doang. Di samping kiai, di samping habib, dia ingin dikatakan anak yang berbakti sama orang tua. La ilaha illallah, pakai disebut bapaknya. La ilaha illallah, bapak. Jadi zikirnya itu pakai ada ujungnya, bapak. La ilaha illallah, bapak. Kata habib, kata kiai, ini orang benar-benar berbakti, ini orang tua. Buktinya apa? Bapak dibawa-bawa. Padahal si Bontot di bawah pun jambu, sono zikir juga pak, hurufnya sama, cuman intonasinya beda. Kalau dia tadi, la ilaha illallah, baba. La ilaha illallah, baba. Bontot, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, nyesek buat dia. Siapa yang kagak nyesek pak, di samping kober dia dapat jatah. Ini maksudnya apa? Orang tua kita tahu dan menyaksikan anak-anaknya hidup di dunia seperti apa. Yang seraka siapa, yang kagak seraka siapa, tahu. Dan orang tua juga tahu kalau anaknya anti tahlil. Orang tua juga tahu anak-anaknya anti haul. Sehingga orang tuanya mengharapkan doa sampai putus asa mereka berada di alam barzah, karena sudah tidak ada lagi kiriman-kiriman doa lantaran anaknya punya keyakinan bahwa doa itu enggak sampai kepada mereka nih, na'udzubillah min zalik. Maka jelas ayatnya pak, walladzina amanu alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita bakalan kumpul di sorga dan kita bakalan kumpul bareng-bareng. Kita kumpul bini kita, ya itu lagi. Anak kita, ya itu lagi. Kalau saya baca dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, ada sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya paling suka onta yang berwarna merah. Apakah nanti di dalam surga juga ada onta berwarna merah?" Kata Nabi, "Ada. Apa yang terbersit dalam hatimu, apa yang menjadi kesenangan-kesenanganmu di dunia, itu ada semuanya di sono." Bahkan satu riwayat mengatakan, kalaupun dia tidak pernah punya anak di dunia, nanti dia bisa punya anak di surga. Walaupun ini menurut ba'duhum ya, sebagian ulama. Artinya apa? Untuk memuaskan orang yang berada di dalam surga. Bisa jadi dia belum puas karena belum punya anak di dunia. Allah jamin. Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin itu belum nikah. Beliau bisa jadi nanti akan menikah di sana. Maksudnya Allah karuniakan anak di sana. Itu ada. Kalau enggak salah yang ke-12 dari persoalan-persoalan yang bersifat ukhrawi, di juz yang ke-13 kalau enggak salah dalam kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin itu dijelaskan seperti itu pak. Jadi kita bakalan ngobrol sama anak kita, sama bini kita kalau masuk sorga bareng-bareng sama guru kita, semuanya kita pada kumpul begini ntar nih, kita reriungan kalau bahasa orang dulu seperti ini. Ini keyakinan kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka tradisi yang seperti ini jangan pernah kita
tinggalkan sebab ini sunnah hasanah yang jelas-jelasan bahwa ini akan bisa menghentikan azab kubur bagi orang-orang yang kita hauli. Jadi, yang saya katakan tadi termasuk azabun munqati. Barangkali ibu bapak ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini udah malam, malamnya malam Jumat lagi pak. Ya, yang muda-muda barangkali udah kepikiran ke rumah ini. Ya, termasuk saya juga sih. Insyaallah lain waktu bisa kita sambung kembali. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir sekali lagi saya mohon, mari sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah, karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Kita tahu Allah berfirman wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah zat yang maha memberi makan dan tidak diberi makan, artinya Allah zat yang tidak makan. Ketika kita puasa berarti kita meniru sifat Allah tidak makan, dengan harapan akan timbul pada diri kita sifat-sifat Allah yang lain. Maka mari kita baca umul kitab, mudah-mudahan kita semua dikaruniakan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga nanti kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan akan mengembalikan diri kita kepada fitrah kesucian kita seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu kita. Bitilkan niat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي آمين شكرا لدمتم بالخير والبركة والنجاة العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 13.6.8 At-Taqwa Ramah Berbudaya.
1: AM 13.6.8 At-Taqwa Ramah Berbudaya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

أرحم الراحمين.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yep.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dan naungan asap yang hitam.

0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya lembek banget. Nyari daun katuk di rawa gatel. Nyari daun katuk di rawa gatel, jeruk perut ampar-amparan. Mata ngantuk, pantat pegel, perut kelaparan. Pantesan gak semangat. Mari jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan menambah syiar walimatul wadhimah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa sahabatihi sadatin najaba amma ba'da. Ashabul fadilah, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, al-mukarram wal-muhtaram ayahanda Kyai Haji Ma'ali Samsudin al-Walid, guru kita bersama Kyai Haji Muhammad Nasir, Kyai Haji Muhammad Ahbab, Kyai Haji Nahrawi, Kyai Haji Maturidi, serta para kiai, para satis yang hadir malam hari ini. Kita doakan semuanya semoga senantiasa dikaruniakan nikmat panjang umur. Amin. Sehat walafiat, agar selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sahibil bait, keluarga besar almarhum almahfurlah Bapak Haji Hamim, para hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 11:30. Nasi uduk udah pada basi kalau kelamaan. Kerupuk udah pada ulet. Karenanya barangkali saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Yang pertama, bicara tentang haul. Haul ini, Pak, kalau kata Imam Ibnu Abdurrabbi dalam bukunya yang berjudul Ahsanul Kalam, adalah merupakan salah satu tradisi yang pertama kali diadakan oleh kelompok Syiah. Syiahnya Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asyar, Syiah yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada 12 imam sebagai pengganti Nabi. Dan mereka mengadakan haul itu hanya khusus untuk para imam-imam mereka saja. Dan kemudian tradisi ini diadopsi oleh kelompok Sunni, kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, haul itu bukan hanya untuk orang besar, tapi untuk siapapun. pun manusianya, ketika anak ingin berbakti kepada orang tuanya, silahkan saja untuk dihauli. Jadi haul adalah merupakan instrumen keagamaan yang di dalamnya ada amaliah keagamaan. Jadi kalau orang bilang bid'ah, silahkan saja. Jangan pernah marah, Pak. Kadang-kadang kita suka tersinggung dikata bid'ah ya. Gak usah tersinggung. Orang yang mengatakan bid'ah pada hakikatnya juga ahli bid'ah. Semalam saya sampaikan, zaman sekarang ini kita kalau mengerjakan sesuatu agama tanpa bid'ah, gak akan sempurna ibadah kita. Contoh, baca Quran. Baca Quran gak akan pernah sempurna bacaan kita kalau gak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Tajwid bid'ah. 224 Hijriah baru ada ilmu tajwid. Harokat dalam Al-Quran bid'ah. 184 Hijriah baru ada harokat. Titik bid'ah dalam Al-Quran. Sebab titik baru ada pada tahun 64 Hijriah. Titik, harokat, tajwid, bid'ah semua. Silakan baca Quran gak pakai bid'ah. Pasti akan terjebak dalam sabda Rasul, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Quran mengutuk, melaknat yang baca. Kenapa? Karena gak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Paham, Pak? Kalau gak paham, pora-pora paham aja. Tadi baca waduhe, enak bener buatan dia baca. Sampai mabok-mabok kita ngantuk. Nikmat luar biasa. Jangan ditiru besok. Besok jadi imam terawih dibaca lagi waduhe. Makmum di belakang bingung, ngancem, awas tak gue tanya nih. Kenapa lu baca waduhe? Gue gak ngerti baca waduhe. Semalam kori yang di rumahnya Pak Haji Hamim boleh. Masa dia doang boleh? Gue juga boleh. Harus tahu ilmunya, Pak. Ya, jangan waduhe aja. Kalau ada ilmunya, kerjaan bisa benar. Kalau gak ada ilmunya, kerjaan gak bakalan bisa benar. Bikin layang, gak ada layangan, Bapak bikin layangan, gak ada ilmunya gak bakalan bisa terbang. Segitu aja deh. Baca Quran kagak ada ilmunya, kagak bakalan bener. Tadi baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abila habib watabu. Gak boleh. Hati-hati, ini harus punya guru nih. Iya. Ada bocah baca tabat yada abila habib watabu, itu gurunya marah bener. Kalau kata gurunya, baca yang beneran tong. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abi lahabi watabat. Kata gurunya, tong, watabu rem yang pakem. Dibaca lagi, tabat yada abi lahabi watabat. Lo kan guru kesel ya. Sekali lagi, gua tabokin nih bocah. Guru ngancem udah dalam hati. Disuruh rem kagak ngerem. Sekalian dibaca lagi, sekali lagi dibaca, tabat siada abila habi watabat. Lo langsung tabok kan guru, kuaplok. Pulang nangis. Laporan emaknya, emaknya bangsa dilajis juga lagi. Ngapa lo nangis? Ditabok guru, guru diparanin. Ini zaman sekarang, Pak, udah banyak banget orang tua maranin guru. Mana gurunya kuruk banget, ya ilaha illallah. Tuh guru duduk di pojokan diparanin emak-emak sambil gulung tangan. Heh, lu emang dia ilah, dia ilah, dia ilah. Lah guru dah. Guru dikata kagak cuma ditunjuk doang tuh guru. Dia ilaha illallah. Lu sih bener-bener lu sih. Gua aja emaknya kagak pernah nabokin. Emang dasar guru galak lo. Berhenti udah anak gua ngaji saat ini. Putus hubungan kita. Wah ilah. Itu guru kesian banget. Ya po, kan akhirnya kesel banget po. Abisnya udah kata tabuat watab suruh rem kagak mau direm. Anak po juga kebuatan loncer mulutnya. Watab, watab. Bu, ada ilmunya Pak. Ngapain aja ada ilmunya enak. Baca doa, baca ada ilmunya hebat. Ada orang baca doa nggak pakai ilmu, ngriyeng kata orang kampung saya. Ya saya kan orang Betawi pinggiran Pak. Tadi kata MC saya orang Jakarta. Padahal sih nggak tapi Jakarta saya. Nggak tapi Jakarta saya. KTP saya DK Bekasi. Daerah memang segitiga emas. Benar-benar segitiga emas. Kalau saya buka pintu rumah saya belakang kelihatan Jakarta Utara. Saya buka jendela saya sebelah kanan kelihatan Jakarta Timur. Saya buka pintu rumah saya yang depan kelihatan Bekasi. Sampai sekarang pam kagak masuk. Kenapa? Kata orang Bekasi, lu kan Jakarta Utara. Kata orang Jakarta Utara, lu kan Bekasi. Kata orang Bekasi, lu kan Jakarta Timur. Kemacin sampai sekarang. Tahu ngomong sama siapa dah, saya juga bingung Pak. Karang Tengah noh, Ustadz Dadi juga kampungnya. Jadi ada ilmunya itu enak. Orang doa, saya pernah dengerin bapak-bapak baca doa di masjid. Kagak jelas. Kagak jelas bener dah. Awal dong jelas. Ilahiyal kiriman tal kirim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kirimina wa dhukhrina wa maula wa. Itu kho sampai orang beriak. Wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'an sadatina sahabu rasulullah. Apa lo kata ini? Gua bingung aminnya dah. Apa dia? Kagak ada ilmunya. Orang mimpin tahlil ada juga kagak ada ilmunya. Jadi rame bukannya khusyuk. Di satu kampung pernah ada Pak. Dia mimpin tahlil, yang mimpin tahlil aki-aki kupingnya budek. Ustadz ini cerita nyata ini. Kupingnya rada budek yang mati di kampung itu dua orang. Pada saat dia datang ke tempat yang satu masih sedikit jamaahnya ada 6 orang, kata dia, "Bapak-bapak, ayo tahlil kita mulai saja. Ini kebetulan ada 2 tempat, nanti di situ yang memimpin tahlil ya saya juga." Ini. Baik dah, tahlil mulai. Tahlil mulai. Abdul Zikri. Pak lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini aki-aki ustaz merem aja mimpi tahlil. Merem, orang nyampe atu-atu ruangan penuh. Dia kagak melek-melek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas 99 kan. Nah, melek dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah, banyak orang. Ini bebek. Kagak ada ilmunya. Ini kisah nyata Pak. Saya nyebarin berita bohong kalau misalkan ini bohong. Saya dapat cerita dari salah satu dari 6 orang yang ada di situ. Ini harus ada ilmunya semuanya. Makanya berbicara tentang kematian. Nih, bicara tentang kematian, sesungguhnya setiap kita itu tahu dan yakin kapan waktunya kita mati, kita nggak tahu. Kita yakin semua kita pasti mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Itu maksud saya. Kita semua tahu, yakin pasti mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Dan bicara masalah kehidupan, pada hakikatnya kita ini Allah ciptakan untuk hidup abadi kekal selamanya. Kita ini Allah ciptakan untuk kekal abadi selamanya. Persoalannya nanti ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di dalam surga. Kematian hanyalah merupakan proses pindah alam saja. Dulu waktu kita di alam rahim, kita hidup. Di USG ada kelihatan kita, denyut nadi kita, jantung kita berdetak. Hidup kita. Tapi ketika mau keluar kita dari rahim ibu kita, ketika berada di pintu ibu kita, pintu di pintu dah, pintu ibu kita yang normal nih, lahir normal ya. Itu pada saat pala kita udah keluar, baru keluar sedikit, itu pada hakikatnya kita dimatikan, Pak. Mati kita itu. Kagak ada yang hidup. Nah, kalau hidup berabe. Makanya di situ ibu kita, kalau bahasa kampung kita orang Betawi bilang, disuruh terenin. Dikedenin apa diterenin? Karang biarak ngeden. Diterenin, dikedenin. Supaya apa? Supaya dia bisa lompat keluar. Ketika lompat keluar, di situ baru dikembalikan lagi roh kita. Makanya ada yang langsung nangis, ada yang enggak nangis. Kalau yang kagak nangis, biasanya ditepok-tepok dulu pantat sama bidan. Pok, pok, pok. Bangun loh, bangun baru nangis. Ini proses kehidupan. Kematian proses pindah alam. Kagak ada, Pak. Orang pada saat dia dari rahim ibunya itu, dia keluar sendiri, enggak ada. Ah, gua keluar aja, Pak. Udah mak, lu diem aja, mak. Enggak ada. Enggak ada. Pasti ibunya yang mendorong dengan tenaga yang ekstra. Makanya ini kalau ngiat begitu, adik-adik nih, ingat orang tua, Masya Allah, kesian banget. Kagak enak buat kan bunting, Pak. Bunting kagak enak deh bunting. Saya mah kagak ngerasain, cuman ngeliatin. Apalagi kalau lagi mau beranak, Masya Allah. Ditanya kagak nyaut. Eh bener-bener, mau kemana, Pak? Udah jalan aja dah. Kagak nyaut ditanya. Saking udah ngerasain kayak apa. 1001 macam penyakit jadi satu. Itu orang mau lahir, Pak. Makanya kita perlu sayang sama bini dah ini. Bu, ada ibu di belakang ono. Banyak belakang. Ayo, yang sayang, Pak, kita sama bini. Yang sayang, sakit banget kan beranak. dari ngidam aja kita lihatin udah kesian banget dari ngidam. La ilaha illallah, apa aja yang kagak-kagak dicari. Pala botak pengen dijilatin, kan susah nyari pala botak. Itu bahasa kasarnya, ampe nyari pala botak, pengen banget jilatin pala botak gitu. Lagi musim begini kita suruh nyari dondong, cari kebobolan kuagar, kita cari kemana-mana ke dondong. Itu kenapa? Bawaan perubahan hormon anak kita di dalam tuh. 7 bulan, 8 bulan udah mulai kagak enak bodinya dilihat. Udah maju ke depan. Mana pusernya gede banget ya. Lah. Jualan udah serba salah. Tidur udah serba salah. Coba dah. Kalau kita kan masih santai aja. Itu bini kita napas udah sesek. Apa lu 9 bulan? Kantong kemih udah mulai ketekan mau baik. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Taulah. Tuh. Ya Allah, Allah. Liatin apa? Liatin, Pak. Liatin. Bini liatin kalau lagi bunting. Dia tiduran. Ya Allah, Allah. Kayak perahu layar. Ya kalau tentang. Dua telentang, napasnya megap-megap. Wah, bang, capek, bang. Ya udah, Neng, sabarin. Habis emang bagian lu perempuan. Kan ada lagunya, indung-indung kepala lindung. Hujan diudik di sini mendung. Jangan salahkan ibu mengandung. Salahkan bapak yang punya burung. Emang udah kodrat lu begitu? Udah kodrat lu terimain udah begitu. Udah sabarin, suruh sabar, sabar, sabar, Neng. Dua miring salah, kayak perahu terbalik. Apalagi tengkurep. Ya Allah, kesian kalau dia tengkurep kita putar, pantasnya motor kenceng buat kayak panggal. Coba perhatiin apa bini kita, kesian itu, Mas. Ya Allah Rabbi. Ayo biar pada sadar ini kita. Iya, punya bini begitu tuh. Dia kan bini mau diomelin mulu. Kalau bini wajar aja dia ngomel. Orang-orang ngojek dapat 45 lu 30. Wajar aja bini dia ngomel. Apa katanya emang dasar laki geblek lu? Orang-orang ngojek dapat 70, 80, 30 puluh dari kemarin-kemarin. Pantes diomelin. Cuman ibu-ibu nih yang saya kira bataku yang pada dengerin saya selama malam hari ini juga jangan begitu. Jangan mentang-mentang ah gue dibelain mau Ustaz, boleh ngomelin laki kalau dapat 30. Enggak, saya enggak belain ibu-ibu kagak. Artinya apa? Ada waktunya. Bisa jadi 30.000 emang lagi sepi, ngojek 30.000 lagi sepi. Kita boleh juga apa ngambek? 30.000 besok kita dapat dari Gojek nih 35, nambah goceng. Pakai diomelin juga, besok kita taikin lagi 40.000. Masih ngomel juga, besok kita kasih 8 juta sekalian. Tuh, 8 juta. Mampus lo. Apa kata bininya? Bang, ini banyak amat, Bang. Motor gua jual. Makanya jangan ngomel mulu, Bu. Uutan sewa tuh udah, motor jual udah. Besok sebagaimana aja udah. Kata orang Jumalang, nanan. Mula kalau bininya lagi kagum, ya Allah Bang, banyak amat 8 juta. Berhenti udah ngojek besok. 8 juta habis udah. Kadang-kadang ada yang bini yang begitu ada, Pak. Ada. Apalagi bininya ngerada kayaan, lakinya rada miskinan. Yah. Udah kagak nempil sekali, udah kagak udah. Asal tidur dikit disiram. Asal tidur dikit disiram. Kok gak boleh salah tuh laki model begitu tuh biasanya tuh sama bininya tuh. Habis emang dia numpang sama bininya. Asal orang-orang zaman dulu pada jemur padi, dia ke jemur padi habis dimaki-maki. Dia tunjuk mulu mukanya sama dia. Malah geblek lu. Lu kan kalau kagak sifatnya kawin sama gue, lu makan kagak bisa mindok lu. Ya Allah, lu pakai makan mindok di bawah-bawah. Bangetan buat di bini. Udah begitu lakinya pakai takut lagi mau mojok di rumahnya ya. Eh, ini kisah nyata, Pak. Ada guru yang begitu, ada. Bininya galak banget tuh guru. Lagi acara liburan ke puncak. Kemudian itu sang gurunya berangkat ke sono, bininya nyusul. Lagi raker, lagi rapat kerja di puncak karena memang itu bininya tahu yang datang ke sono mantan pacar lakinya. Dia kejar ke sono. Bukan main banjir darah di situ. Kebetulan pas banget dipergokin itu guru lagi ngobrol sama mantannya. Dia kan kagak mungkin nyangka bininya nyusul. Lah dari Jumalang ke puncak. Tahu lagi pilanya sampai di sono kagak pakai nanya itu bini langsungnya ditabok lakinya. Kuaplok kuaplok. Eh kata lakinya apa? Ya Umi Abi ditabok. Ya. Umi Abi ditabok. Nih. Jangan begitu jadi laki. Jangan lu galakan dikit. Apa lu kata nih? Gua tabok begitu. Jangan ya Umi Abi ditabok. Bukan laki itu. Cemen dulu. Ganti rok tuh ganti rok. Ada lagi yang lakinya kaya, bininya miskin, kesian juga tuh. Sian buat bini dikejar kayak budak. Cara gue lo kalau nyapu yang bersih gue tahu. Wah ilah, sok bener. Mentang-mentang rumah dia, mentang-mentang rumah dia yang bikin, bininya kagak boleh salah. Satu hari bininya lupa masak karena ngaji mulu. Gue tuh ngaji mulu sampai lupa masak. Diusir sama lakinya, lu merat sana. Ini rumah siapa? Lu udah kalau kagak demen ngomong aja sama gua. Jangan pakai lu kagak masakin. Pergi sana, merah sana. Dia lah kata bininya, Bang, pakaian saya udah siapin. Ingat Bang ya, ini rumah-rumah Abang emang, tapi tanah kan tanah bapak saya ini. Malu secabutan tuh laki itu. Bye-bye, jangan main ngusir aja. Jadi setiap kita pasti mengalami kematian, tahu dan yakin kita pasti akan mati. Tapi setiap kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Buat kita, penyebab kematian itu tidak jadi masalah, apapun penyebabnya. apakah kematian kita sebab sakit, apakah sebab kecelakaan atau yang lainnya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mempertahankan ketika hembusan napas yang terakhir kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang paling penting. Ta'addadat asbabul maut, kata Nabi, penyebab kematian itu beragam, macam-macam. Ada yang lagi sholat meninggal, cakep. Ada yang matinya ketabrak mobil, ada. Dan ingat Bapak, ketika kita mau meninggal di satu tempat, pasti Allah akan berikan kita hajat untuk menuju tempat itu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Salah satu panglimanya Nabi Sulaiman pada saat itu bersama-sama dengan Nabi Allah Sulaiman didatangi oleh malaikat Izrail. Kata Nabi Sulaiman, "Ya Izrail, jikta zairon am qabidon, kamu datang kemari mau berkunjung biasa apa mau nyabut ruh saya?" Kata malaikat Izrail, "Bal zairon, saya cuma berkunjung biasa." Tapi itu matanya malaikat Izrail, Pak, ngeliatin aja ke matanya si panglima itu. Liatin aja. Panglimanya ketakutan. Pas malaikat Izrail pergi, dinanya, "Nabi Sulaiman, itu tadi siapa?" "Malaikat Izrail." "Nah, emang ngeliatin saya aja. Terus saya jadi takut. Biar besok asal dia kemari saya kagak ada, kirim saya kemana kek, mutasi saya kemana kek," kata. Dimutasi ke Hindi, ke India. Dari Palestina ke India kan jauh. Berangkat dia langsung ke India. Sampai di India, malaikat Izrail lagi nungguin. Kata malaikat Izrail, "Ente tahu aja emang ente bakalan mati di sini." Tuh. Jadi ada hajat, Pak. Nenek-nenek biasanya habis maghrib kagak keluar rumah karena emang Allah takdirkan dia meninggal di jalanan. Ada aja keperluannya, apa dia beli obat nyamuk di jalanan mati ditabrak. Tuh. Ada yang menghebohkan, saya baca di surat kabar pos kota edisi kapan waktu itu, ada aki-aki umur 72 mati di hotel sama PSK umur 23. 72 lawan 23. Kira-kira motor apa itu? Motor Glatik itu tahun 72 lawan Vario. Lu kagak ada apa-apanya larinya. Dia mainnya motor tua, cuma asap, dua mau suara. Nah kalau Vario, wes, langsung dia mah. Pantes kalau dia mati. Kelebihan obat dosis. Ya Allah. Surga apa neraka itu? Mati kegurian. Itu gurih-gurihnya itu. Enggak. Lu cuma matinya di tempat begitu, ya Allah. Emang kalau masalah gitu sih, Pak, enggak tua enggak muda. Saya ngobrol sama kakek-kakek ngkong-kong di samping rumah saya, umur 84 tahun. Matanya udah tebel buat kacanya. Iya, kacamatanya tebel bener. Tapi kalau ada perempuan sih, Pak, enggak tua enggak muda. Saya ngobrol sama kakek-kakek ngkong-kong di samping rumah saya, umur 84 tahun. Matanya udah tebel buat kacanya. Iya,

0: kaki dah.
1: Masih ada tuh.
2: Masih ada. Alhamdulillah 2 minggu, 3 minggu yang lalu meninggal. Bininya 2 dia emang. Tetangga saya belakang. Nah, kalau enggak percaya saya tunjukin kuburannya. Delapan puluh empat tahun. Buh, bukan mana kaki masih binal bener itu. Masya Allah. Udah kagak ingat mati ya. Jadi sebab kematian itu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam sabdanya Rasul pernah mengatakan, matan nasu ala ma'asha, manusia meninggal tergantung bagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau misalkan dia hidupnya banyak menyebut kalimat tauhid, banyak berzikir kepada Allah, insya Allah di hembusan napasnya yang terakhir dia akan bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Penelitiannya begini Pak, dari para ilmuwan nih, bahwa orang ketika dalam keadaan sakaratul maut, sakaratul maut itu dari kata kerja sakaro, sakrun masdarnya, maknanya sakarat itu payah, mabok, mau mati. Jadi kalau kita katakan lagi ngapa, lagi sakaratul maut, berarti lagi payah, lagi mabok, mau mati. Orang kalau udah habis hidupnya, terakhirnya mabok. Kita makan sampai habis, mabok. Sakaratul maut, mabok, payah, orang kampung kita bilang. Ketika mengalami sakaratul maut, hanya akan menyisakan daya ingat tinggal 40% saja. Dan itu 40% IQ idiot. Kan kalau normal kan 80 ya, sampai 120. 120 jenius kayak Pak Habibie, dia bisa bikin kapal. Ini 40 berarti idiot. Idiot itu yang bagaimana? Idiot itu hanya akan mengingat kebiasaan-kebiasaannya saja. Biasa dari masih kecil makan, dia ingat makan. Biasa dari masih kecil buang air, dia ingat buang air. Orang mau mati begitu tuh, menyisakan daya ingat tinggal 40% saja. Di situ sangat menentukan. Kalau memang kita biasa ngaji, zikir, tahlil, tahmid, udah gampang matinya itu. Insya Allah bisa kita husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya, yang kita ingat kartu aja, menggoplek, mana kita double song ditahan mulu jigo, kan jeblok mulu jigo ditahan ya. Kalau enggak gilesan kita kagak keluar-keluar. Double 6. Wah, main itu juga antar masa karotel maut nyengir. Double 6, double song, double 6, double song. Coba bukti. Ya kalau misalkan dia kebiasaannya mabok, udah kagak yang diingat martini, terus apa, vodka, topi miring, anggur, kemudian cap beca, cap kucing, dan cap-cap yang lain. Yang diingat cuma itu. Kalau emang seringnya main ke sono Pak, dulu ada namanya tempat prostitusi Keramat Tunggak, sekarang udah pindah namanya Rawa Malang. Jadi kalau kita dari Jalan Baru Pak tuh ya, ya ilaha illallah, lagi mau diterangin dulu biar paham. Kemarin saya waktu lagi musim kampanye, saya dipanggil cara mulid di sono. Yang manggil dari rombongan yang merah-merah. Saya mah bukan orang merah, tapi karena saya dipanggil suruh ceramah, ceramahnya di sono. Di tempat begonoan. Wah, lah halal bukan main dah. Emang perempuan pada begitu ya, ribet dah. Mabus dibanyolin mulu, Ustaz, jangan saya rasem mulu dong. Katanya sekali-kali nih saya lodeh. Dalam hati tai lu. Gue lagi mau ceramah pakai digituin. Kan main. Yang bangsa biadab roman tuh. Orang pada pakai susuk, Pak. Pakai susuk dia, kalau enggak pakai susuk kagak enggak bakalan ngapa-ngapa itu. Lah orang jelek-jelek banget, mana hitam. Pasang susuk itu dia. Dia kolaborasinya dengan setan dari susuk-susuk. Dipasangin tuh susuk apa di mata, apa di kuping, apa di pantat supaya kelihatannya tai mulu begitu. Dipasangin begitu tuh. Ya ilah. Sama jampe, dia punya jampe tuh Pak. Apa jampenya? Laris manis.

0: Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang gua kagak habis duit kumpul. Lah orang yang pada jajan laris manis juga, laris manis Tanjung Kimpul. Banda gua habis pulang tinggal dengkul. Mampus lo. Kalau emang kebiasaannya seperti itu, dia akan mengingat kebiasaan-kebiasaannya. Ini pada saat tinggal 40% ini bahaya buat kita nih. Ini tiket surga kita dapat apa kagak, ini bisa penentuannya di situ. Dan ketika misalkan nafas kita sudah hilang, pergi, meninggalkan kita, di situ akan terlihat orang mati jelek ama mati cakep, kelihatan perbedaannya. Nih Pak, siapa yang matinya husnul khotimah, siapa yang matinya su'ul khotimah, kita bisa tahu. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak tidur. Ayo. Yang pertama, kata Nabi begini, irqabul mayyita inda salas. Tandain orang yang mau meninggal dunia atau orang yang mati itu ketika ada tiga tanda. Kalau tiga tanda ini ada, cakep. Atau tiga tanda yang lain ada, jelek. Yang pertama, idza rasaha jabinu, ketika keningnya berkeringat. Coba ada orang mati mangap. Oh. Itu mah gak usah dipraktekin deh Pak. Kita liatin keningnya keringetan apa kagak. Ngucur aja keringet nih. Kalau Bapak mau buktinya seperti apa, lihat bayi kalau mau mati. Bayi itu kalau mau ninggal keringetan banyak. Keringetan terus. Perhatikan itu. Ada tetangga kita yang seperti itu, berarti ciri kebaikan sudah ada. Idza rasaha jabinu wa dama'at aynahu, dan kedua matanya mengeluarkan air mata. Kayak orang nangis, memang nangis. Orang kalau lagi sakaratul maut nangis itu bukan pertanda jelek, tapi pertanda bagus. Wahmarat launuh, wartabadat launuh, dan terlihat maaf. Jadi idza rasaha jabinu, kemudian wadama'at aynah, wayabisat syafatahu, dan kering kedua bibirnya. Bibirnya kering. Kita lihat tuh. Apabila keringetan kemudian keluar air mata, bibirnya kering. Cakep. Itu husnul khatimah. Fahiya min rahmatillahi qad nazalat bih. Saat itu rahmat Allah sedang turun kepada orang itu. Tapi sebaliknya, wa ghotto ghotitul makhluk, apabila dia mendengkur seperti dengkurannya orang yang tercekik, ngorok kayak orang kecekek, bapak-bapak bayangin sendiri dah, orang ngorok kecekek, la ilaha illallah. Wa idza ghatta ghatitul makhnuq, ketika dia itu tercekik apa mendengkur seperti dengkurannya orang yang tercekik, kemudian wahmarat launu, wajahnya kita lihat berubah kemerah-merahan, wartabadat syafatah, dan pucat dia punya kedua bibir, fahuwa min azabillahi qad nazalabih, itu azab Allah lagi turun sama dia. Tandain. Terus kalau misalkan dia lagi azab Allah turun begitu, kita apain? Itu kita bimbing dia dengan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita bimbing tuh dengan la ilaha illallah. Jangan putus-putus sampai kita lihat ada gerakan di bibirnya. Kesian itu. Itu tiket surga hilang itu. Saya katakan tadi tidak penting bagaimana penyebab kematian kita, yang paling penting adalah husnul khotimah. Kenapa? Karena kalau sudah husnul khotimah, tiket surga ada di tangan walaupun kita banyak dosa. Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Telah datang kepadaku, kata Nabi, orang yang datang dari Tuhanku. Kalau yang datang dari Tuhan pasti malaikat
1: dan malaikat memberikan informasi kepadaku, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, barang siapa umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu kemudian dia meninggal dunia, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pakainya dakhala, dakhala fil madi, paedanya litahqiqil amr, untuk memastikan satu perkara. Kemudian ditanya, kila wa in zana wa in sarab. Kemudian Nabi bertanya, hei malaikat, kalau misalkan umatku itu berbuat zina, menjablai kagak ngaso-ngaso. Wa in sarok, dan kalau umatku mencuri, jadi koruptor ulung, bagaimana? Qala wa in zana wa in sarok. Umat Muhammad, walaupun suka berbuat zina, walaupun suka menjablai, walaupun jadi koruptor ulung, tetap bisa masuk surga. Ini enaknya jadi umat Nabi Muhammad.
0: Kalau begitu besok kok korupsi, ah. Enggak, begitu maksudnya apa? Kalau tiket surga kita pegang, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, Allah akan ampuni kita. Kita diangkat dari neraka. Begitu. Itu yang jadi koruptor tadi, Tot. Berarti ya, si Gayus masuk itu, masuk surga itu. Ya kalau dia husnul khotimah masuk. Terus siapa lagi itu? Waduh, banyak banget itu pada kena itu.
1: Masuk surga.
0: Iya. Iya. Apalagi duit haji berada-rada anu dah kali agak masuk surga. Cuman apa? Ya cuman begitu dah. Ibarat pakaian kotor mau dimasukin ke lemari, diapain dulu? Ya itu, dibersihin dulu.
1: Lama apa kagak?
0: Tinggal tergantung tingkat kotornya. Kalau lumpur aja bentaran, tapi kalau oli, nah ini lama.
1: Lo oli mulu gelabut.
0: Ini yang begini yang lama nih. Ya, wah, lamanya seberapa? Ya inna yauman indallahi ka alfi sanah. Di hari di akhirat sehari, di sini kita 1000 tahun. Lama apa kagak? Bayangin sendiri dah. Masya Allah. Tuh. Jadi ntar digodok yang lama, Pak. Digodok yang lama. Kalau pesor lama enak kelang. Ya, dah. Ini masya Allah. Lama banget digodok dah. Ibaratnya itu pakaian kotor, oli ditaruh di bok, ditaruh rinso. Rinso sampai satu, belum juga hilang. Dibojok hilang. Dibojok. Masih ada, ditaruh lagi rusak. Begitu seterusnya, sampai kering. Sampai dijembreng, sampai dijemur, sampai digosok. Baru dimasukin, lama prosesnya itu. Ya Allah, itu baru dosa satu tuh. Korupsi sama zina. Belum yang lain, ini makanya anak-anak muda nih saya pesan nih. Jangan pada pacaran. Sebab pacaran zaman sekarang lebih bahaya daripada zaman saya dulu, Pak. Zaman bapak-bapak mungkin yang sekarang usia 50-60. Enak masih zaman pacaran itu masih pakai surat-suratan. Wah, mantep buat kita ngarang. Kita ngarang kagak jadi, kita robek lagi, kagak jadi lagi, kita robek. Sampai sebuku habis kagak jadi-jadi. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah udah pakai SMS sudah, mending kalau paham kita bahasanya. Ya kalau zaman dulu enak bahasanya juga santun. Ada lindu di Jawa Barat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu balaslah surat, jangan menangis di tempat tidur. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kita demen banget sama misalkan namanya Waenot. Pacar kita namanya Waenot. Dear Waenot, di kediaman, di malam yang dingin dan sendu, di mana malam itu tanpa suara bising, hanya ada kata yang akan kutuliskan dan kugoreskan di kertas yang putih dan bersih, seputih cintamu padaku dan sebersih sayangmu untukku. Waenot yang kudambakan. Itu zaman dulu begitu. Mantep. Lo kalau zaman sekarang, Pak, boro-boro ada lindu di Jawa Barat. Dia mah pantunnya juga, jalan-jalan ke pasar baru, ada cewek berbaju biru, kalau cinta bilang I love you, kalau bunting kagak mau tahu. Tuh, sampai sekarang. Ya, ilaha illallah. Itu, jadi kita ntar baru diangkat, Pak. Dari neraka baru diangkat. Lama, baru dimasukin ke dalam lemari. Kalau udah masuk ke dalam surga, kayak almarhum, ayahanda Haji Amin, masuk ke dalam surga misalkan, apakah mereka
1: beliau ini nanti bisa berjumpa dengan istrinya, apakah bisa berjumpa dengan anak-anaknya? Al-Quran telah menyatakan, Pak, bahwa orang yang telah meninggal dunia, kemudian anak keturunannya mengikuti orang tuanya dalam keimanan, maka Allah akan pertemukan mereka ke dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah ketemuin nanti. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti iman itu oleh anak keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti Allah akan pertemukan mereka di dalam surga. Jadi bapak yang sekarang istrinya meninggal, bapak yang orang tuanya udah meninggal, ini nanti di surga kumpul lagi bareng sama kita kalau kitanya masuk surga juga. Wahum yatasaalun, mereka saling ngobrol, saling nanya, ngomongin masalah dunia. Misalkan bapak udah masuk surga duluan, punya anak 5. Yang 3 kelihatan masuk ke surga, yang 2 belum kelihatan. Bapak tanyain itu, Tong, apa Mbak? Abang lu mana? Tahu, kemarin si Mbak waktu lagi jembat bareng-bareng di Shiratal Mustaqim, dia duluan jalan. Tahu itu ngapa? Saya juga gak tahu. Saya doang ini mempok yang selamat, yang 2. Ya emang abang lagunya begitu, Tong. Pantes dia mah kalau masuk neraka juga mah kali. Ya kita doain deh, Tong, biar jangan lama-lama. Gua kata kali, Tong, anak yang paling berbakti dia. Ternyata dia anak yang paling jahat. Lah emang apa, Pak, ngomong begitu? Di surga pada curhat ntar. Lah emang gua kagak tahu, Tong, waktu gua habis meninggal. Gua kan habis meninggal gua belum jawab, dicabut malaikat Israel nih gua nih. Gua masih di atas, gua ngeliatin. Orang gua lagi dimandiin aja gua ngomong. Itu kata bapak kita rohnya. Apa teriakannya? Dalam kitab apa itu, saya lupa kitabnya, Wahab bin Munabih yang menjelaskan itu, sampai orang yang lagi mandi itu dia ngomong tuh si ruh, ya ghosil rafiquni, yang mandiin gua, pelan-pelan mandiin gua, badan gua masih sakit, itu keluar gua. Teriak dia, tahu dia. Emang waktu orang yang meninggal itu dia masukin ke dalam keranda mayat, dia kaget tahu. Siapa yang bilang Nabi? Idza wudi'atil janazatu fahtamal harrijalu ala anaqihim in kanat salihatan qalat qaddimuni. Apabila jenazah ditaruh di dalam keranda mayat kurung batang, fahtamal harrijalu ala anaqihim, digotong. Itu in kanat salihatan, kalau jenazah itu baik, qalat qaddimuni, itu jenazah teriak qaddimuni, cepetan bawa gua ke masjid, sembayangin gua. Gua agak nahan nongnya tempat betul, betapa indahnya satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh tahu. Tapi gua inkanat, gua ira salihatin, tapi kalau orangnya kagak benar. Gua ini qalat ya wailaha inna tadhabu nabiyya. Dia teriak, "Waduh, celaka gua. Mau dibawa ke mana nih gua? Hah? Mau dibawa ke mana nih gua? Udah lu jangan bawa ke masjid. Gua di rumah aja udah." Ono tempat serem amat, lubang api, ono masya Allah. Teriak, Pak. Itu semuanya pada dengar. Sami'ahu kullu syai'in illa saqalain. Lau sami'ahu la su'iqa. Semua pada dengar kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar, pasti pada pingsan semuanya. Tuh, buktinya ada Nabi yang bicara. Makanya orang tua pada curhat, tar. Buat kali abang lu bener banget, Tong. Pas gue mati ternyata abang lu yang ngajarin kagak bener ya. Lah emang apa, Pak? Enggak, waktu kemarin gue abis meninggal itu abang lu orang-orang pada nemenin tamu, gue liat buka lemari. Ngapain? Tahu nyari apaan? Sertifikat kali. Tanah yang di mana tuh yang mau dibawa? Iya, Pak, anunya. Emang waktu itu juga ngomong abang sama saya. Kata abang begini, "Udah, sini kita kumpul. Bapak menya abis meninggal. Nih kita bagi-bagi bandak dah." Tuh kata yang paling tua tuh, "Udah bontot, nih gua kasih tahu lu ya, ono tanah babak yang dekat pondok kungu permain, dekat pom bensin, itu yang 200 meter itu punya gua." Lah kan belum dibagi, kan punya abang.
0: begini ceritanya, lu kagak paham, lu masih pada kecil waktu itu. Jadi waktu itu Bapak mau berangkat haji, Bapak duitnya kurang, minta ditambahin sama gua. Jadi gua hitung pinjem ke sono kemari, gua kasih Bapak berangkat haji. Terus gua tanya, "Mbak, ini bagaimana duitnya?" "Lihat dong, gua kagak punya duit buat ganti. Udah no tanah yang samping pom bensin Pondok Ungu Permai 200 meter buat lo. Tuh itu jadi punya gua." "Lah itu kalau yang samping musola, Bang?" "Begini ceritanya, lu sih masih pada kecil kan waktu itu. Jadi yang lu masih pada kecil lo. Ya, ini gua ceritain ya. Jadi sesungguhnya itu tanah yang di samping musola punya gua juga. Lah jadi punya abang mulu. Emang apa bang kalau yang itu begini? Lah ilah lu kalau gua ceritain lu. Ah, lu kan masih bocah waktu itu, marah. Itu buat lu pada bayaran kuliah dari mana? Itu dari gua. Duitnya gua yang nyariin. Bapak kagak punya duit. Akhirnya apa? Bapak gua minta duitnya, kagak punya duit, suruh ganti tuh yang di samping musola buat gua." Begitu bang, iya. Udah bang, jangan marah-marah. Bukan, gue emosi dong. "Kalau itu bang, mobil LGX yang tahun 2003 bagaimana bang?" Adanya lagi nanya, "Nih begini ceritanya ya. Kalau LGX 2003 itu kan punya Bapak. Bener bang, iya itu punya Bapak. Bener itu punya Bapak. Cuman begini, nih waktu Bapak bangun rumah dulu nih. Ini ceritanya nih. Waktu Bapak bangun rumah, lu kan masih pada kecil. Lu masih pada kecil. Jadi tunggu bangun rumah nih, urusan gua semua. Akhirnya gua punya utang sama orang. Akhirnya gua minjem ke bank, gua ganti pakai duit bank. Gua ngomong sama Bapak, "Bapak, ini bagaimana?" "Lah gua kagak punya duit buat ganti." "Terus bagaimana?" "Udah mobil buat lu dan ntar gua lu kagak." "Tuh, jadi LGX punya gua." Udah bingung itu. Akhirnya emang tanah cuman itu-itunya. Di depan musola ada ono, menkober. Pinggirnya comberan. Bontot nempatin di situ. Nuju hari, lu abang ngebuat ono zikir khusyuk, pakai nangis. Udah samping kiai mulu, "La ilaha illallah, Bapak. La ilaha illallah, Bapak. La ilaha illallah, Bapak." Supaya dikata anak yang berbakti, sedih orang tuanya mati. Padahal lu girang banget, pinggir jalan punya gua. Deket musola punya gua. Mobil LGX punya gua. Bontot, bontot zikir di pojokan. Sama zikirnya tapi giginya kakean. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa jadi begitu. Sampai kagak sewat di depannya kober samping comberan dia dapat. Nih jadi Pak, orang tua kita tahu. Ini almarhum Haji Hamim tahu malam hari ini kita kumpul bareng-bareng. Tahu. Ya. Jadi ntar di sorga pada ngobrol. Kita ini pada ngobrol ntar. Nih kalau guru-guru kita pada masuk sorga duluan, kita minta dijambet. "Iya guru, jambet saya ini guru." "Ya mau guru Nasir dah, saya minta dijambet ntar." "Iya beliau waktu itu jadi pembimbing saya haji. Pokoknya kalau saya di neraka guru cariin saya." "Tarik guru, dijambet. Allah, Allah, kok enak buat di neraka." Begitu juga bapak-bapak nih, kalau kenal sama saya, kenal sama guru-guru kita yang dari surga duluan, minta tolonglah kepada Allah. Ya, lihat-lihat juga itu. Teman-teman kita yang pada di mana? "Din, Mat, woi, lu lagi digedigin itu." "Iya." Kalau bisa, ayo angkat kita ya. Ini, jadi kita nanti pada ngobrol. Dan apa yang kita baca malam hari ini Pak, nyampe ke Bapak Haji Hamim, nyampe Ayahanda Haji Hamim sampai. Ini jangan salah paham ya. Ini kadang-kadang masih ada Pak, masyarakat kita apa giliran acara rohan pakai ada kopi pahit. Di sini ada masih? Jangan, mulu malam pakai kopi pahit. Ada kadang-kadang yang pakai kopi manis, ada yang kadang-kadang orang tua punya pikiran begini, tong bapak lu waktu masih hidupnya doyan buat ketan, karena kata apa ketan nama itu kelapa sama sambel kacang dibikinin, ada yang dipakein pecak lele, iya, jadi lagi zikir itu ditaruh di situ pecak lele, iya, supaya apa, supaya nanti kata anaknya nggak ada yang kesurupan. Wah Allah Pak, ini udah menyimpang, ini Hindu ini, Hindu itu begitu.
1: Emang ada gitu pahala rasa pecak lele? Kagak ada. Gak ada rasa pahala kopi pahit, kopi manis itu gak ada.
0: Ayo, ini harus dihilangkan kalau kita punya saudara di mana-mana seperti itu.
1: Apalagi kalau di bulan roh begini, orang kagak roin, kadang-kadang ada yang pada kesurupan. Jangan percaya, Pak. Kalau misalkan dia kesurupan, ngaku engkongnya, ngaku buyutnya. Jangan percaya, itu setan itu. Setan Korin namanya itu. Saya pernah dipanggil, ada orang kesurupan begitu itu. Yang kesurupan perempuan, kemasukan katanya bapaknya. Bapaknya laki. Bapaknya masih perempuan, laki. Bapaknya laki. Ini anak-anaknya lagi pada duduk bareng-bareng, dia duduk di atas meja sendirian. Lah saya nyampe, masa pakai songbet murid saya masih. Eh ngomong, "Ji, sini lo, Ji." Jet, bocah. Lah umur 17 tahun manggil Jaji, Jaji aja. Sini Ji, katanya. Ngapa?
0: Lu kemana maren katanya waktu gua mati lu kagak tahlil. Lu maren tahlil cuma sekali doang lu katanya gua mati. Terus kata anaknya, "Ustaz, itu katanya buah-buah."
1: Set, buah-buah.
0: Ya Allah, ini orang udah dibudakin sama setan. Buah-buah nih, lu mau lihat buah-buah lu apa bukan? So poncotnya Pak, teriak. Siapa namanya? Marija. Pakai nanya hidup-hidupan babak sehat.
1: Itu lagi setan, orang setan ya.
0: Lah sehat gua di sono. Babak udah makan.
1: Lah orang di alam barzah pakai ditanyain udah makan apa belum. Itu kalau dijawab, "Maaf, di sono warteg pada nutup." Kan kagak lucu. Alam barzah ada warteg. Ini setan kerjaannya pinter banget, Pak. Bye-bye nih. Iya. Udah gitu pakai minta, "Gua harus disiapin kelapa ijo." Kelapa ijo, lo kan susah nyari kelapa ijo yang asli. Nyari anak udah dibudakin sama setan, disuguhin tuh. "Nih Pak, silakan Pak, minum kelapa ijo." Eh kata dia, "Pak, sedotannya mana?" Setan nanya sedotan.
0: Udah agak semenggah deh.
1: Bebek itu Pak, itu setan Korin itu. Setan tuh jenisnya banyak, ada 360 lebih.
0: Salah satu diantaranya itu tuh, ada setan Korin, ada setan suk-suk. Setan suk-suk yang suka masang susuk itu kolaborasinya dengan setan dari suku suk-suk. Setan Toluh itu berarti dia berkolaborasi dengan suku Teluh.
1: Toluh itu nama setan. Ghilan, ada ghilan bentuknya kecil, palanya botak. Nah itu tuyul. Tuyul itu, baik-baik tuh. Sekarang lagi banyak banget, lagi marak banget orang pada jual tuyul second ini, Masya Allah. Tuyul second 3,5 juta saya baca di majalah apa waktu itu tuh. Tuyul second 3,5 juta. Emang yang original second apa bedanya?
0: Kalau yang original tuh katanya belum pada ingusan. Kalau yang second itu udah pada congean ingusan, di najis lah. Tuyul second 3,5 juta, Masya Allah. Wah ini udah sampai 11:30 Pak. Jadi saya cukupkan saja bahwa sekali lagi bahwa ketika kita bicara haul, esensinya adalah kita mengenang jasa almarhum yang kita hauli, dan itu akan mengingatkan kita pada kematian. Dan tentunya udahlah. Udah cukup, udah gampang be, gampang, rumah saya dekat. Rumah saya dekat. Jadi dari Harapan Indah turun ke bawah Patung Kuda, lurus aja dah. Nanya itu belakangan dikit. Nah, itu ada musala apa sebelum masjid? Udah tanya aja itu. Ada, saya setiap hari di rumah. Loh, bukan apa, udah sejam lebih ini. Masih disuruh ngomong aja. Bukan apa-apa. Iya, ono yang di belakang takut pada basi. Iya. Tapi alhamdulillah saya enggak termasuk ustaz-ustaz yang kayak di TV. Kalian di TV dia pakai manajemen, pakai gitu-gituan. Kalau saya enggak. Makanya saya enggak pernah pantun di akhir ceramah saya, "Anak pitik ditabrak tikus," enggak. Jadi anak pitik ditabrak tikus, tikusnya naik loteng. "Ambil plastik tolong bungkus. Pulang ya tinggal nenteng." Saya tembak lagi, "Uy, anak tikusnya ketiban aluk."
2: bungkus deh kalau kagak malu. Nah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi enggak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
2: Lah. Jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbudi walazina yakni zuna zahab wal kitab. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhir patuk wajib. biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Begitu, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Malu alamakan dan silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah ala syakilah silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Ataqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Ku tetes dalam satu hari dan saya meneteskan ke telinga saya satu tetes satu hari. Dan dalam satu minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mauizoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu, Pak sekalian, di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman.

air panas mendidih buat na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan.